0: bensin, penghematannya minimal 50%.
1: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Electra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
3: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung, memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing, nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah. Ya.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
5: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
4: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datundarain.
6: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan pegagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
7: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
6: Pengadilan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai, karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
7: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru, di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
8: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan Afsek serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
7: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
9: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini, ya, bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
7: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan satu warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus
11: bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
12: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
11: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,5-7,3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
12: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
10: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
12: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
13: APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama. Karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu. Karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
12: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
13: Itu.
12: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
2: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
14: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu menurut saya.
15: Harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan, Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
17: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta. Kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta,

0: aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami kembali untuk Anda.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

terima kasih hingga saat ini masih bersama kami di Prosat RRI Gorontalo. Pada jam 9 nanti kami akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI live dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.

Barcelona, Faris Rustamuna dan Dian Pramana Putra collaboration. Namun lagi ini Anda dengarkan dari Malik di Essential. Versinya yang beda. Pendengar, saat ini Komplek Parlemen mulai ramai oleh awak media dan petugas keamanan menjelang sidang tahunan MPR RI hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Ada pengamanan yang diperketat di sejumlah titik, sementara sebuah helikopter itu terlihat mendarat di lapangan depan Gedung Nusantara 2. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan serta laporan kinerja lembaga negara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Dan ada sejumlah ruas sekitar DPR MPR RI diprediksi padat mulai hari ini Jumat pagi. TMC Polda Metro Jaya yang mengimbau masyarakat di sana untuk bisa mengatur perjalanannya dan mempertimbangkan rute alternatif. Kepadatan berkaitan dengan sidang tahunan MPR dan pidato kenegaraan Presiden Prabowo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. 14 Agustus berarti sisa 3 hari lagi ya. Kita akan kembali merayakan ulang tahun Republik ini yang ke-81. Ada banyak yang mengatakan bahwa justru warga Indonesia saat ini lagi skeptis akan kemerdekaannya. Ya, karena 81 tahun, apakah semua masyarakat kita sudah benar-benar merasakan kemerdekaan itu? Merdeka secara politik. Tapi bagaimana dengan kemerdekaan dari kemiskinan, kemudian ketimpangan, keterbebasan akses pendidikan? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara, bendera, dan perayaan 17 Agustus? Mengapa masih ada banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan yang sama? Ada banyak menjadi pertanyaan dalam benak masyarakat kita. Nah, lalu dengan adanya sikap skeptis terhadap kemerdekaan kita seperti ini, apakah ini menandakan kondisi bangsa kita berarti tidak nasionalis? Lalu bagaimana pula kita bisa membedakan kritik terhadap negara dan tidak menghargai kemerdekaan itu sendiri? Di manakah kita bisa membedakannya? Kalau kita tidak bisa menyampaikannya dengan cara yang baik, kritik itu seolah-olah kalau disampaikan dengan hanya sekedar dengan mendatangi kantor dan berbicara seperti biasa, sepertinya kritik itu tidak akan didengarkan. Apakah nantinya dengan adanya demo baru akan didengarkan? Begitu ya. Dan ini bukan berarti tidak menghargai kemerdekaan. Lalu bagaimana pula dengan kritik yang disampaikan melalui media sosial selama ini oleh masyarakat kita? Itu seolah-olah bertaburan di mana-mana, sudah tidak ini menandakan kepedulian mereka terhadap bangsa kita. Dan sebentar lagi kita memperingati hari kemerdekaan Republik kita, tapi di tengah suasana ya seperti ini, merah putih dengan berbagai perayaan, mungkin ya di antara para pendengar juga ada satu pertanyaan yang sedikit mengusik. Benarkah seluruh rakyat Indonesia ini sudah merasakan kemerdekaannya? Dan pertanyaan ini bukan lagi mengurangi rasa cinta kepada Indonesia kita ya. Jujur, kita Indonesia banget gitu ya. Tapi justru karena kecintaan terhadap Indonesia, maka pertanyaan itulah datang. Benarkah seluruh rakyat Indonesia sudah merasakan kemerdekaan? Dan inilah justru menjadi sebuah ruang untuk kita melihat kembali apakah kita sudah capai apa yang kita inginkan, di mana kemerdekaan, berpendapat kemerdekaan dari segala hak kita sebagai warga negara ini bisa dicapai. Apakah akan menjadi sebuah pekerjaan rumah terus dan tidak pernah diselesaikan? Nantinya kita akan mendengarkan pendengar bagaimana jalannya sidang tahunan ya. Kita akan dengarkan sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI live dari gedung DPR dan MPR Senayan Jakarta di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu pendengar, kita akan menanti siaran langsung ini dan kita akan terus berbenah untuk terus memperbaiki diri menjadi bangsa yang memiliki rasa nasionalis tinggi dan pastinya dengan jiwa korsa, jiwa kebangsaan yang tinggi ini akan melahirkan ide-ide yang baik tanpa harus konfrontasi bersama pemerintah. Kita akan menjadi satu kolaborasi yang baik.

Pendengar, gerhana matahari total melintasi Spanyol, Islandia, Greenland, dan Rusia Utara kemarin itu ya pada 12 Agustus 2026. Dan semenanjung Snæfellsnes di India, di Islandia, ini menjadi salah satu lokasi utama untuk mengamati totalitas gerhana. Dan Spanyol memiliki peluang cuaca lebih cerah, lebih tinggi dibandingkan Islandia dalam mengamati gerhana. Di hari Kamis 13 Agustus 2026, mengutip dari NASA, fenomena tersebut terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, di mana gerhana matahari ini bisa diamati di wilayah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Afrika Barat, Laut, dan Islandia. Untuk wilayah barat, semenanjung Snæfellsnes menjadi salah satu lokasi utama pengamatan gerhana total. Dan di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, ini membuat bulan menutupi seluruh permukaan matahari dan membuat langit di jalur totalitas jadi gelap untuk sementara. Pendengar, fenomena itu menjadi puncaknya di kawasan ketika bulan tampak lebih besar dan menutupi bagian terbesar piringan matahari. Nah, sementara ini di wilayah daratan yang berada jalur totalitas jauh lebih terbatas, dan fenomena tersebut hanya dapat diamati secara total hanya di beberapa atau di sejumlah wilayah di belahan bumi utara.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menanti untuk menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR RI langsung dari Gedung Senayan DPR MPR Jakarta. Dan kembali juga tadi sempat ada informasi yang dimana kita terutama dalam hal pemerintahan untuk mengoptimalisasi data-data secara digital, tapi tetap harus mengedepankan juga penanganan data secara secara manual. Dan karena memang ada kemungkinan, dan ini hal yang terburuk bisa saja terjadi bila mana terjadi blackout. Karena memang WEF sendiri, ya, WEF sejak 2019 serta Bill Gates sendiri juga sudah pernah membahas ada banyak skenario dengan pemadaman internet global atau total blackout. Apalagi dengan memanasnya situasi geopolitik dunia saat ini. Sementara WEF itu bersama dengan Microsoft dan IBM, Interpol sendiri, juga badan bank sentral dan pemerintah sudah mempelajari cara menghadapi apa yang mereka sebut dengan pandemi digital, yaitu keruntuhan internet global yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Ini blackout yang bersifat katastrofik bisa saja terjadi di sampai 2 tahun ke depan, mengingat risikonya mulai meningkat, situasi geopolitik dunia yang makin gak stabil. Dunia sekarang memang sudah sangat terhubung satu sama lain, jadi satu gangguan kecil saja ini bisa berdampak ke seluruh dunia. Ada simulasi cyber polygon yang dilakukan 2019, 2021, dan 2024. Ada temuan yang ditemukan ini adalah ketergantungan digital. Ya, karena terbukti kalau infrastruktur dunia terlalu sering terhubung, kesalahan satu server di Asia ini bisa memadamkan listrik di benua lain. Jadi kecepatan respon juga akan sangat rendah. Sebagian besar organisasi dinilai ini kalaupun simulasi ditemukan, yaitu kecepatan respon sangat rendah. Sebagian besar organisasi dinilai belum siap menghadapi totalnya blackout berskala besar. Ya, ini mungkin mesti jadi kewaspadaan bagi semua pengguna data digital. Jadi efek domino yang katastrofik itu, kalau satu sistem logistik atau layanan cloud utama tumbang, maka efek dominonya ini bisa melumpuhkan listrik, rumah sakit, transportasi, sampai sistem perbankan dalam hitungan menit. Nah, jadi 72 jam. Dalam beberapa studi juga menunjukkan sekitar 72 jam tanpa listrik dan internet. Kalau misalnya nih kota mulai chaos gitu ya, ada yang dikatakan hukum dan moral mulai digantikan dengan naluri bertahan hidup. Siapapun bisa memanfaatkan waktu untuk melindungi dirinya dan tentu akan berupaya mendapatkan keuntungan. Nah, jadi ada banyak hal-hal yang bisa saja terjadi. Pendengar dimanapun Anda berada, di pagi ini kita masih menanti dengan satu persembahan yang bisa membangkitkan semangat api kemerdekaan kita.
1: Api kemerdekaan bagimu para putra sebangsa, untukmu para putri seibu pertiwi. Kenangkanlah pejuang negara manusia pahala. Semangatkan senantiasa api kemerdekaan menyala. Tanpa redup hasrat hati, kita nikmati kemerdekaan. Merdeka bukanlah berbuat sesukanya. Merdeka adalah membangun manusia Indonesia berdaya. Mari, mari kita kobarkan lagi api kemerdekaan.

0: Bagaimana kita bisa memantik api kemerdekaan itu terus berada di jiwa kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu kita harus juga mampu mengalahkan apa yang menjadi keinginan terbesar, memperkaya diri. Ya. Adapun yang mungkin bisa menjadikan kita sebagai warga negara yang paling bodoh gitu ya, karena kita susah untuk membaca. Semakin mudah juga kita beropini, semakin sedikit juga orang berpikir, semakin gampang juga ia dibohongi. Jadi banyak orang yang mungkin saat ini terjadi lebih cepat membagi-bagikan berita daripada memverifikasinya dulu, lebih cepat emosinya daripada cari konteksnya. Ya, algoritma itu memang gak peduli mana yang benar. Algoritma ini hanya peduli apa yang membantu kita terus scrolling gitu kan. Konten yang paling cepat menyebar seringkali bukan yang paling akurat sebenarnya, melainkan yang paling memancing emosi. Takut, marah, benci, itu campur. Jadi ketika emosi itu sudah mulai mengambil alih, logika berpikir kita seringkali tertinggal, dan itulah saatnya manusia makin mudah dipengaruhi. Jadi bukan masalahnya di IQ, tapi apakah kita punya kemampuan berpikir kritis, bisa bikin bangsa kita jadi lebih maju, bukan bangsa yang percaya pada semua hal gitu kan, bukan juga yang menolak akan semua hal, tapi kita akan jadi terbiasa bagaimana bisa menguji informasi. Ada kemajuan-kemajuan dari sebuah negara yang ini sebenarnya bisa kita contohi, dan ini ditentukan juga oleh kualitas cara berpikir warganya, bukan karena kekayaan alamnya. Indonesia memang kaya, tapi bagaimana dia mengolahnya menjadi kemakmuran bagi warganya, disitulah kita bisa melihat bagaimana cara warga Indonesia itu berpikir. Dari warga yang paling atas hingga paling bawah, bagaimana cara berpikirnya. Yang paling bawah pasti hanya mengikuti atasnya, gitu kan? Kita akan menanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk memberikan informasi-informasi terkini sebelum berjalannya siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Kita akan menuju Pro 3 Jakarta.
1: Rizky. Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI.net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana, ya pendengar, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
2: Ya, selamat pagi Bang.
1: Sehat Pak?
2: Sehat, makasih.
1: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
2: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia,
1: iya.
2: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya. Iya. Dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
1: iya.
2: Dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya. Sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
1: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak, di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
2: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
1: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
2: Ya, tentu kita menyebut baik.
1: Ya.
2: Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya tanpa mengurangi kualitas.
1: Ya.
2: Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
1: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
2: Ya itu, makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat, sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi kita akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden
2: mereka
1: sudah sampai. Oke, terima kasih Bapak.
2: Ya, terima kasih.
1: Selamat sukses, Bapak. Sukses terus.
2: Ya,
1: terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan RAPBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Rita.
3: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan neta keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan presiden dan wakil presiden. Para mantan presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kala, dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
1: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja, dan di meja tersebut di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai 2 daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR, ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
3: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada

0: anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan, mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamudin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar, juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar, tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya. Ya,
0: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi

0: sekitar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
1: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada ya beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga nyentrik. Ada juga para priainya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah.
0: Iya.
1: Dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Human.
0: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau. Kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik. Bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutana Jamudin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
1: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
0: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
1: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria Presiden, Wakil Presiden dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
0: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu. Iya.
1: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
0: Fraksi masing-masing. Yeah. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru dan biru, juga fraksi berwarna hijau.
1: Ya, betul sekali.
0: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
1: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas
0: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pencipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang. Saat ini tengah mengirimkan cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
2: Tokoh kita, para pendiri bangsa kita, dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: kita yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kartor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional. Kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab. Jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus...
4: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta, dan di mana rangkaian sidang tersebut ini menjadi momentum penting bagi kita untuk menyimak berbagai penyampaian terkait perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta arah pembangunan Indonesia ke depan. Untuk itu pendengar, kita akan jeda sejenak. Mari bersama-sama kita dengarkan dan hayati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, mari kita berdiri dengan sikap sempurna dan bersama-sama menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti kembali secara langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang berlangsung di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.
1: Sungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan sekolah unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakkan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini tetap di bawah sang saka merah putih kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tumbuh desa yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
2: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya, yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
3: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming. Beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Budiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, anggota MPR RI, DPR RI dan DPD RI, para menteri kabinet merah putih, ketua lembaga dan kepala badan, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala BIN dan ketua KPK, yang kami hormati para ketua umum partai politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 11 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 11 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD-RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD-RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun,

but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari dua dekade, DPDRI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPDRI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPDRI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPDRI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPDRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma green demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun sejak 2017, DPDRI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPDRI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPDRI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

0: masuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini ujian kita semakin menantang kita dan perjuangan untuk daerah dan tetap Indonesia, yaitu keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan dan untuk menyatukan langkah yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada ujian kita semakin menantang.
1: kesabaran kita,
0: keteladanan pemimpinnya, dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan daulatan,
1: kepercayaan, dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini,
0: keberanian untuk memperbaiki
1: yang mengajak
0: seluruh elemen bangsa
1: menyatukan langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan
0: rakyat sebagai keteladanan pemimpinnya, dan seluruh penyelenggara tak boleh berbeda pandangan politik.
1: Kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia.
0: Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mapalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada Republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI. Di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia. Karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
3: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
4: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah suara.

bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita, bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita Pradita ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Budiono, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin, istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuria, Abdurrahman Wahid, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas, para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharmapalo, para Duta Besar Negara Sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

معفون إذن. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita
beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta.

0: sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions in periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan
2: telah mengusulkan
0: dengan Komisi Yudisial.
2: Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh. Harga gabah yang jatuh setiap saat panen. Aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen

wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN Pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita mampu mencapai hal-hal yang besar dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun

0: pendidikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tadi saya juga akan menghadapi majlis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama di BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini. Permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah hanya dari gaji direksi.
1: Ya, peringkat dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Untuk selanjutnya pidato presiden bisa Anda ikuti di RRI program 3, dan kita akan jelang untuk sholat Jumat. Ya, pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Sebelumnya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda dari, ya, dengan surah Al-Kahfi, dimulai dari ayat 1 bersama dengan Qori Fakhrul Rodi.

0: kulli mafal.
1: Sadaqallahul azim. Pendengar muslimin dimanapun anda berada, saatnya azan Jumat untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah.

0: الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، جماعة جمعة رحمكم الله، pada kesempatan جمعة hari ini saya akan menyampaikan judul khutbah kita, Cinta Tanah Air Bagian dari Iman. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, pertama-tama marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Alhamdulillah, pada bulan ini, yaitu bulan Agustus 2026 ini, Republik Indonesia insyaAllah 3 hari lagi akan memperingati hari kemerdekaan yang ke-81. Hendaknya kita mengisi kemerdekaan dengan menjaga dan menjadi warga negara yang lebih yang baik dan cinta terhadap tanah air. Kita cinta bersama terhadap Indonesia. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Kiai Muhammad Said dalam kitab beliau Ad-Difa Anil Watan Min Ahammil Wajibat Ala Kulli Wahidin Minna, halaman 3, beliau menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memupuk persaudaraan dan persatuan di kalangan Muhajirin dan Ansar, antara golongan Muhajirin dan Ansar, serta menghormati, mengakomodasi kepentingan umat Islam, umat Yahudi dan orang-orang musyrikin. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mencintai Makkah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau sallallahu alaihi wasallam. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seorang akan menjadi terhina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab beliau namanya Dalailul Falihin, halaman 37, beliau mengatakan, Hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Terkait ajaran untuk mencintai tanah air, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah contoh teladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, haddatsana Qutaibah, haddatsana Ismail ibn Ja'far an Humaid an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safar wa nazara ila judratil madinah awda'i rahilatahu wa in kana ala dabati harikiha min hubbiha. Kata beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak datang dari bepergian, beliau percepat jalannya, kendaraan beliau yang ditumpangi setelah melihat dinding-dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya. Semua itu adalah dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah air. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bar juz 3 halaman 705 menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan Madinah dan dianjurkan untuk mencintai tanah air serta merindukannya. Dalam konteks Indonesia, menjaga kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI, dan menjaga Undang-Undang 1945 adalah bagian daripada iman dan agama. Syekh Muhammad Amin As-Sintiki sebagaimana ditukitkan dalam kitab Muhammad Said dalam kitab Ad-Dimatul Ain Adimatul Watan min ahammil wajibati ala kulli wahidin minna, kata beliau, ini terdapat pada halaman 24 dan 25, mengatakan bahwa Al-Quran telah memposisikan umat Islam pada posisi yang merdeka, mulia, terhormat, maju dan mandiri. Ketika umat Islam dalam posisi terbelakang, miskin atau dalam kondisi yang mundur, lebih disebabkan oleh kecerobohan umat Islam sendiri, yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam mengelola kehidupan duniawi. Masyaallah muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah. Imam An-Nawawi menyatakan dalam pendahuluan kitab beliau yang namanya Al-Majmu', wajib bagi umat Islam untuk bekerja, mandiri dan produktif dalam segala kebutuhan. Walaupun hanya produksi sebuah jarum maupun garam, umat Islam tidak boleh tergantung pada umat lain. Sebab tolok ukur kekuatan umat Islam tergantung terhadap kemandiriannya dalam mencukupi kebutuhan. Untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, maju dan berdaulat, tetap warga memperjuangkan bangsa sesuai profesi masing-masing. Jika menjadi pejabat, jadilah pejabat yang baik, amanah, jujur dan tidak korupsi. Jika menjadi pendidik, jadilah pendidik yang baik, produktif dalam karya ilmiah, jujur dan mengabdi di masyarakat. Jika menjadi pelajar, jadilah pelajar yang rajin belajar dan menuntut ilmu, karena ilmu pengetahuan satu saat akan dibutuhkan dan itu negara membutuhkan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan sebagai warga negara yang baik dan berkualitas. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, jadilah warga negara yang selalu berusaha berbuat baik dalam segala kondisi, tempat dan berperilaku baik dengan akhlak yang mulia. Berusaha untuk berbudi pekerti yang luhur, menjaga moral dan membangun kecintaan terhadap tanah air dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Mengapa hubbul watan minal iman? Mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia tercinta ini? Karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat muslim bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik dan dapat beristirahat dengan nyenyak. Bayangkan hadirin jamaah jumaah rahimakumullah, andai kata kita Indonesia dilanda peperangan seperti Palestina, Gaza, Lebanon, Libya dan Iran, mereka tidak pernah nyenyak dan merasa enak dalam beristirahat maupun dalam keadaan hal-hal yang menyebabkan mereka bisa senang dan jauh daripada pertikaian. dalam asar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa beliau mengatakan yang dikutip dari Syekh Ismail Haki dalam kitab tafsir Ruhul Bayan dalam halaman 4, beliau mengatakan laula hubbul watan la haruba baladu su'i fa bihubbil autani umiratil buldani. Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Dengan kecintaan terhadap tanah air, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya maju, aman dan damai. Dengan cinta tanah air, seorang tidak akan ingin untuk dijajah oleh siapapun di permukaan bumi ini. Menginginkan bangsanya supaya jangan hancur di tangan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak berakhlak dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terpecah belah. Jangan sampai kita konflik antara sesama warga bangsa. Masyaallah muslim rahimakumullah. Mudah-mudahan peringatan tahun kemerdekaan Indonesia ke-81 ini, semoga Indonesia tetap jaya dan merdeka, sejahtera rakyatnya, aman dan damai, dan menikmati berbagai fasilitas yang ada di negara kita Republik Indonesia, sehingga menjadi negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan segala titah perintah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum kun azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal

0: Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo, dan masih akan kami lanjutkan untuk siang hari ini. Kami temani Anda dengan sajian lagu religi.

0: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kami kembali akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI, DPD RI, live dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta, dan kita ikuti penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
1: Dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembeli rumah murah dengan program FLPP, dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Nama budaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat. Dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya, pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najmuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang lama ini.
2: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian Asisten Ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.
4: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
5: Pendengar di mana-mana Anda berada, baru saja kita ikuti siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI juga dirangkaikan dengan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Dan untuk Anda, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Tentunya Anda akan ditemani Pak Kuni nanti di pukul 13 lebih 15 menit untuk program Hulon Dalolipu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Yogyakarta punya status khusus sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata, alasannya sudah berawal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1755, berdiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian pada tahun 1813, berdiri Kadipaten Pakualaman. Keduanya merupakan pemerintahan kerajaan yang sudah memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, keduanya menegaskan bahwa wilayah Kesultanan dan Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia dan tetap memiliki status istimewa. Status tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Hingga sekarang, keistimewaan Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan itu antara lain mencakup budaya, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, serta tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Jadi, Yogyakarta menjadi daerah istimewa bukan hanya karena punya keraton. Keistimewaan itu lahir dari sejarah panjang dan keputusan Yogyakarta untuk bergabung dengan Indonesia setelah kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dewa syukur bepetalu untuk malah ode hadrati lio ea. Tudu tio ea ta ima ima tome dunia botia wolopolo utia lio wau agama. Tudulah huduma ati dulolo ito mopo opihe niati petala moto duo barakati wau rahmati. Salawati wa salamu wabatalu ontoma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggile batama o ode ongongala alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahi hilinga lio duando tima-tima manga sare ati lio mongodlao mongo dato syukuru itu donggolo oto dua umuru usukuru yang donggolo oto dua insyaallah itu amiyati ada boi sehatia hi rezeki atau dula hebotia tunggu lo mola akhir ya wa utipi aminia amin ya robbal alamin mengudla mengudato yo tandu lima dapat dapato lo watiau tato to dula umalo pangato ngope elio tanuda debu mamu lingangato Dabo to owulu olo watia uma mosilita molo ia wolo uhi walia metoli punto botia. Wolo uma silita lo uito uma longo alo toli punto hulon talo. Mongot bla mongot tato made patulo bla. Jo, donggo lanto lanto ngodulahu. Debo peen tapo. Pohilelio jo ada mongot tata mongodulaa. Ulo laita isi isiali wau dilamo palongo dilamo milaya to udonggo lanto lanto ngodulahu. Membidu ode umopobu, membidu odunggalo panyaki. Itu boleh mapo epo ela poli, mapo po ela mimulo mulo. Pokoknya selamat dongko, lanto lanto ngodulah heti. Itu upomu olawati ya. Jo. Dan itu, wow selamat ode anak-anakku sayang. Itu hari pramuka buti endi. Jo. Hari pramuka ngamila buti anak-anak pramuka mati dongko. Mati longko upacara. Ya. Tonggo-tonggo upacara. Berarti tonggo-tonggo mo upacara wau tonggo upacara sama saja. Tapi bedanya itu tonggo wau mo itu awalan. Mo botati mengotalio mao. Wanu tonggo lebih dari satu bahkan tak terhitung. Gitu loh. Nda itu boleh baito. Iu itu juga baito. Malo pora muka. Uhui malo api unggun. Api unggun baito tinggal di bojola siomola. Walau botitulu. Kebaran api itulah kebaran semangat. Generasi muda. Itu ujala siomota baito. Ya membara bo'odelo baito bohulo bu'au. Itu kan. Semangat membara bo'odelo bohulo bu'au. Hilongola malo hama bu'au. Ubu au botiju donggolo umasa omo-omo lumai hepohutulo mongo tiom punto baskom kan dipolo baskom mo olu oyo wolo utilubu tabulio wau dilatamo tibolo nobeto bu au walia lio bongo tunas kelapa itu kan walia lio bongo dabo botia bongo botia ju wanu wanu dila ilo sabaria loa muta Wanu dila ila sawaria loa muta ina olo wolo generasi lo bongo. Nito. Sabari loa muta munto timbulungo ode koloko om koloko ode latu de latu ma ulimu ulimu to hetio apalagi to hetio mo buheto. Wanu tia mahengu kan ma muhelo. De bot tata hangi olo wa muta ju. Jauh ilio modehu. De ma muhengu otutu bolo tio. Bolo hulia lio ju. Beito. Dama. Mama liwolo generasi lo bongo bolin tapi tak anjek ilo sabaria lo loa muta wau lo dehu dongko tio dongko timbulungo dongko koloko dongko latu apakah gitu lo jo itu beto ya dijelaskan beto ode taun nenek ino jo jelas yo mota beto ya wala maaf wala jo nah berarti ma Enti boti tinggal dia, malu upacara, ya, malu upacara buti enti patao, dema, dema lo lango, karena rumah lupa buti tinggal dia dong, kau mau, mau lo hebat to, cari jejak to,
hiking ngololohe cari jejak berarti ngololohe batu timongori yo anu ulun dalau muta itu kan begitu mungkinkah dan tidak betul luap main jo ya bepul mahu untuk dia mepelin tu jo Allah maabu beti makna anak beh lima untuk per TikTok tima komentar tu TikTok nana mak bangang ngolo baru mulia pak mak bangang ngolo belum po baca nana Allah maabu Allah maabu Allah Allah tak lalu malu Hindu dan lo Hindu wali walau pemutihan walau juga pemutihan dalam rangka proklamasi pemutihan lo motoro yang tertunda pajaknya walau juga pemutihan dari tanggal 10 sampai 31 Agustus melinggahe mota la tahu apa nak lo mota mota urusian urusannya lo beti pajak lo motoro mumpung juga ada pemutihan jo elepon uju ma otili tahun wale beti motor mailate de lo alo motor jo ul ma otili ta dia lu beto udah dan denda beto gitu lo jo wow bayaran pokok ya itu tahu ade lo alo motor jo beti ya mongon la mongon tato tat donggo beto kena ulo talu hindu mai kalau ada pemutihan beti jo wulu tahu abawa jo wow bayari lo motor itu pajak. Nak itu cuma ngontak dan mengulah. Ulo pramuka beto, pramuka. Maila patamola api unggun, maila patamola perenungan jamu patata olo anasikola nolo hitanggulo lota perenungan. Karena dia berdirekam dengan HP, baru dia proses editannya melalui HP. Kedengaran di HP kebegitu gagah. Oh di tole dunga metosun besar jata nolo hitanggulo li. Boloh hempo tidak. Betul, wah dungohe, wah di atan wala uhe tanggulo dia. I perundungan dia utan wala umali dan kata hilah-hilah dia tak keinya. Karena perundungan tidak begitu jelas. Jo, padahal saya amati, angku gagal uti-uti. Epon uju, dah bawa sesuatu di mulut tolong bulan apa uti hepo bisa lah dia main. Tolong kalah nak. Jo, nah itu begitu. Lampak tak perundungan, beda itu harus kontrol juga yang ada di yang pegang saun dan yang pegang saun juga harus sadari diri dong itu beda itu ngalah apa mah pemutar yang main lagu-lagu DJ bukan anak-anak bagoyang itu beda panitia juga tegur itu yang punya saun itu apa lagu DJ dulu nama tinggal yang main pegoyang iya lagu-lagu koplo yang DJ ini weh berarti namanya pegoyangnya. Ilong aja pilih mutar ya mah lagu pramuka andilah lagu proklamasi. Iya. Itu beda. Supaya oh hafal yang tahu. Kayak ngebawa tiba mah lagu-lagu diji. Wih. Lah. Loh. Wih. Telo. Wih. Nah itu beda juga. Oh dia sekadar evaluasi. Mailah patah Allah dia sekadar evaluasi. Bagi panitia tegur yang punya sound itu. Ya, sound dikendalikan. Yang penting sehidup dikendalikan oleh anu. Ya, kok buat itu mixer. Ya, semua lagu dikendalikan oleh panitia. Ya, pengakali pol mailah patah mula bo lagu dijiboti omeh puputari oleh mei. Namahe pokok yang nyata oke ingo. Walah, ya, angku jik buti moto limo ah. Bolo maafkan lahir dan batin eh. Bolo maaf puli. Ya, ada itu. Sekedar evaluasi. Untuk berikutnya, ya harus debo iya toh ya walau mak bolot ti itu beto ide bo penta boju donggolan donggolan tonga dulah he odi pohile dia ode olan to muamila udila bolo mo milaya dila musima pala palongo isi dila bolo mak mo palongo wa musima isi isiali membidu ode umo pobu membidu o dunggalo panyaki wa dila mo taputalu he beresi. Tadi lah mau taputalu hai beresi, silakan komentar di sini di desa mana, kecamatan apa, itu. Karena tanggulo desa uti ulo usama pak, makanya diikuti dengan kecamatan. Dia bau mamolelemei, to alamiatia dia talu hai beresi, kan dia talamiatia uluan itu uti tau ulo utono to, makanya harus tanggulame tanggulo kampung atau kecamatan, gitu loh. Jo, bolo maaf bolo ti.
Tonton malu salamu buti ko uti ibu Rita Mahmud jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama ada no. Kapan mulai? Kapan-kapan jo. Yang punya uti po baca wala uti. Matang kula wala buti uodi. Uti huru pulau Jepang ya tu huru pulau Sina uti uodi. Dela uodi maaf. Ya utim pampata tau di. Tito Hiola Tito. Hello Pak Kuni Jo. Hello juga. Ina yang punya nama Ina Mahmud. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Mr. Mae. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Kakakku. Salam. Assalamualaikum. Assalamu. Assalamualaikum. Ya. Ndo baidon. Lanjut Kakak Leo. Assalamualaikum kuni salam londo Bitung Poli. Bitung kutik Kang. Inya ndak gua cuma mau tanya di Bitung le suturun hujan. Napa le paturun panas sekali le. Napa pulang dari masjid le kita gua aduh. Sujadi itang. Pulang dari masjid le sujadi itang. Aduh. Itu memang panas sekali gua. Di Bitung gimana dang? Nenawak mabok dulu tak asli. Jo. Ma walau ti. Ma. No problem. Ma walau boti bisa lamu. Dalo otu tu oti ye. Dalo otu tu oti. Oti walau boti oti. I walau olo he bisa lamu mai boti jam patah tolak. Jo. Indah baik dah lanjut. Mr. Male, salam dari Lomaya, Jembatan Pelangi. Pelangi, pelangi, alangkah to irihasi, jo. Jembatan Pelangi. Lanjut, Pak Roni. Mati lampu di kabila Pak Kun. Hah? Ilat, ada poli ini kayu yang terbanting ini, kayu sombar. Jo. Ilat itu hati di kabila. Mati lampu, aduh enaknya. Jo. Gelap-gelapan jadinya seperti siluman asik. Paling ada poli kayu yang terbanting ini. Karena poli mepelen di dumante betito. Apabila gangguan alam, bahwa itu boleh. Yang saya kutip dari Pleng, EPLN. Lanjut Pak yang punya nama Wahyu. Halo juga. Sampai ini yang punya punya nama Rita Mahmud. Mulai tanggal berapa kami pemutihan? Dari tanggal 10 sampai 31 Agustus ju ini pemutihan. La tahu a urus. Dia mau obu bula olan tu una anak atau dah lalu. An mau untuk polisi? Huna no mau. Ajo, awak untuk polisi dah tahu apa? Tahu apa bayar? Lanjut Vermilion. Assalamualaikum Pak Kuni. Kololo habari. Sehati alhamdulillah ju sehati. Jo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Jo alhamdulillah ju sehati. Yang punya nama Marta Lapamusu. To olamo ma mo ulutima hemohengu. Hemohengu ali Pak Kuni to olami itu maksudnya ya. To olami itu to utonu. Kan saya bilang tadi, Taulami itu kan saya tidak tahu kalau Anda di mana. Itu kan, saya tidak tahu. Yang pendengar juga tidak tahu kalau Anda itu di mana. Makanya disertai nama kampung dan kecamatan, supaya jelas. Gitu loh. Ya, lanjut lagi. Yang punya nama Wahyu. Hai Pak Kuni, hai juga. Yang punya nama Alfa Botak. Pakai-pakai efek utiti Pak Kuni buai. Efek apa? Suara hati dah. Tidak. Mana itu? Ada efek katanya. Mantan betul tadi. Untuk lebih bolo itu mantan sudah nunu. lanjut. Yang punya nama Yunus Sogi. Assalamualaikum Pak Kuni. Bolo maafu. Jo. Jo waalaikumsalam. Mentia bolo maafu. Jo maafu to ya. Wolo wanu. Polot bulah odie ma wolo u kalajalo. Ya, betitieli bolo tonula wolo bolo tonulalo. Yang penting wolo upo matulalo. Uma
ulu mata melalo jojo indo beido ulu maapolo. Lanjut yang punya Vermilion, sebenarnya ini satu jam tak gantung bakun japa itu seh. Japa itu jatawan tu hati adu tu telamot to anga. Nde otitiel ya tahu cuma meme. Pau tuntung jam. Den di atu tu lama. Mota talam awat ya timang pinsan. Goloti yang punya nama Gauri. Tony Tinenenggosa. Oh bakiki. Oh Tonu. Jo. Itu Tonu atau Tonu? Itu. Tonu mana? Tonu satu ton. Ton itu betul ukuran berat itu ya. Itu betul. Itu jadi dibedakan tonu atau tonu. Ya. Itu betul. Wololo atau wololo. Wololo habari. Wololo. Wanu wololo habari, bagaimana kabar? Wanu wololo habari, ia sedih kabar. Wololo kan? Lanjut. Yang punya nama Irwan. Irwan oh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ini kakak Leo. Belum kuni, napa lebih panas ini? Oh iyo, kutik kang sama jo. Napa lepat orang, aduh. Mar panguni ku ada depi dingin-dingin sedikit, mar pat orang. Cuma dua musim tu. Cuma musim panas yang panas sekali dia ku. Nana atung gamah mulogat. Walau ti you punya nama user. Pakuni apa arti butingo? Butingo itu yang ada di tubuh yang tabala. Itu butingo. Artinya, arti lo butingo kalau dilempar dalam bahasa umum, wano butingo itu to wali oi patodu o butingo. Itu yang tabala, ada wa patodu, tebu yang tabala itu butingo namanya. Dalam artian dalam masyarakat umum, ia penyebab masalah. Itu butingo itu. Wano apa mai ayo. Aduh, tadi kuni beto butingo, berarti itu kuni penyebab masalah itu maksud. Hati-hati menterjemahkan hulun talo tinaku Jo. Pak Wahyu, hemologat Pak Kuni nyanda gua cuma dah belajar le gua. Nyanda apa tu kan? Jo, lanjut. Yang punya nama Tuan Takusing. Okey Pak Kuni, semoga sehat selalu. Amin. Salam dari Desa Bumbulan Kuni, Topaguat. Nah, betul lengkap toh? Itu itu Desa Bumbulan Topaguat lengkap alamatnya. Jo, waalaikumsalam. Ya, no bela udah malati awal tu pakai anu di. Nanti ada malam itu koi. Atau dua malam itu koi ya. Yang punya nama Saleh.

Salam yang dari mall. Molantadu. Molantadu. Jo. Uti dah mai lumanti oloma ama belali. Oh. Tong beto hipa calati entu beto lontong mall. Mall beto ey. Molantadu. Jo. Dari mall itu ati wau. Oloma polo ti. Enda beto. Ah beto. Ya. Pak Halim, assalamualaikum. Pak Kuni, watiat teh Halim. Huntu utara, seh. Siapa itu si anto huntu utara seh? Boti hidu ente, ma belali. Masabe patulur ulahu, popoji olah mau patu. Nama ilmu hingga popoji tahu. Yo, yo. Yang punya nama Irwano Pak Kuni, halo halo juga. Botia boloti. Per million perbedaan kata di mola, wow te mola, ya itu bagaimana Pak Kuni? Semuanya di mola bukan di mola, oh di mola mau ke sana, gitu. Wanu te mola di sana, jo. Wanu oh di mola saya, oh di mola saya ke sana, wanu te mola di sana, jo. Itu. Pembubuhan bahasa lohu londalo itu semakin dibubuhi semakin berbeda artinya. Itu begitu. Teteo, tilumeteo, teteao, teteao, pilo teteio, lopo tetea. Pile tetealami, pile tetealio, pile tetealimongolio. Ma teteao, teteao. Itu. Itu begitu. Kan ada itu, ada awalan. Ada sisipan dan akhiran. Jo, i bertambah sama saja itu di bukunya Ilopo baca lah di je Badudu kalau tidak salah. Ya, itu bedo. Boodelo rumah, rumah sakit. Padahal lo tanggulah rumah, rumah, rumah sakit, rupo rumahan. Rumahan, itu sama oleh itu, gitu loh. Jo, lanjut. Aman Yusuf, Pak Kuni mau kirim salam buat mama saya tercinta di Mootilango. Ya, di mama le Aman Yusuf, selamat mendengarkan. Semoga ada minum kopi. Jo, lanjut. Uloti, yang punya nama Irwano Halo, ya, yang punya nama Wahyu. Wololo habari Pak Kuni, ini boleh maaf, ini kurang jelas. Wanu tulisannya wololo seperti ini, wololo itu artinya sedih. Jadi kalau menanyakan wololo habari bagaimana kamu, wololo dutoima dua oteto, wolo dua oteto, wolo loh habari, itu begitu. Wanu wolo loh sedih, di situ perbedaannya. Oloti yang punya nama Irwano cukur Pak Kuni, apa cukur kumis KKI? Yo, Baris Matan Facebook dulu Kuni. Bagaimana terlambat kamar masuk? Nawati alamat tentang terusi, udah nawab. Nana, jo, ewat jadi pacebok, jo, itu. Silakan mau informasikan sampai yang susah air, tapi menyebut nama desa dan kampung, nama desa dan kecamatan, gitu loh, jo. Lanjut, ke Facebook yang punya nama Rosdiana Daud, lagu kini. Mupalonga patu lodulahu dari Paguyaman. Oh, lagu. Lagu apa? Ya, kayaknya lagu-lagu juga. Lanjut, yang punya nama Dul. Motanggomo itu apa Kuni? Motanggomo. Soalnya anak sekolah ada lomba motanggomo. Tanggomo, tanggomo itu artinya tampung. Dek, kesebaku dapat kesana tangan. Ada balia di Facebook toh? Itu kasebaku dapat ketangan sangan baru mau dapat air itu tanggomo. Jo,

tentang gomo, artinya campung. Yang sudah yang molang gomo, berarti tio molang gomo, menampung. Apa yang ditampung? Bukan air. Menampung sesuatu peristiwa yang terjadi untuk disebarluaskan ke halayak ramai dengan cara berlagu. Gitu. Titik. Lanjut. Yang punya nama Baris Patan. Di balik sampai di Facebook boleh, di Facebook boleh ni ya. Ya, nyodolo malamita salamulawati umalai amin mai. Yang punya nama Iwan Samaun. Ya, assalamualaikum Pak Kuni. Pohile pemai didi. Jo, butia. Wah, paling apa Iwan? Betul doa. Oh, ea lamiatia itu ea otutu. Itu ea lo umo amilala mahluku. Ea lo tili hapatawalo huta. Amiatia mamu potaru lo doa. Petala mamu to duo rahmati u mo umma wohiali mai didi. Gitu. Dah paling apa lo itu? Anjap bangangoloi. Enjo belum mabolo. Ya open dila ala ala biju. Ulu hulon talo muali. Enjo. En lanjut. Pak Salim Nusi, assalamualaikum. Jo waalaikumsalam. Lebih gagah ulang tahun Republik Indonesia memutari mula lagu-lagu perjuangan. Ya itu. Botimato pramuka boleh lagu-lagu diji. Wah. Dulu itu menghormati para pejuang. Wah. Mati lunuh bendera merah putih. Di pulau datang bendera nanti saya. Lanjut. Yang punya nama Muhammad Atan Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuni tataluda alhamdulillah. Mamulai dididak didia. Mahi didia lah tataluda. Yo. Anda titi gagal ti alhamdulillah jo, anda mulai di dia, dia alhamdulillah. Lanjut yang punya nama Sinta Gobel, assalamualaikum Pak Kuni, jo alaikumussalam. Lanjut lagi yang punya nama Pak Haris Patan, mualim mahintu Kuni, madu patuluh belah Pak Guru, lati Pak Guru eh. Anila patuluh belah Pak Guru, dia. Debo omolua botie kalu bebe likuni po hutu olio 2 jam. Kakek japa itu saya. japa itu. Tinggal. Nah. Dia marasa-rasa oleh Pak Guru itu toh. Mengajari. Ya. marasa-rasa oleh Pak Guru itu. Dia tutup anjol. Mengajari. Oh nanti Allah di itu. Mutu tuang ada hati apa atu tu lumai tu hindarkan bukan mutu dulu pak kopi iya to tapi seorang penyiar itu jamali tio monga uhi woli wolinya wanu ma menyiar ma beto iyohu jadi cair untuk beto iyohu beto jadi tidak enak bicara tidak enak bicara nu iyohu beto cair kan tu merasa kesalahan tu. Untuk itu hilang amat tak umolinya, dia pun bisa lah. Dan kalau mulai, yo tidak enak dia bicara, tidak jadi fasih. Untuk itu, dia malam mengilu kopi, mengilu taluh pun, melo di pulau tu tiada untuk buat tiada. Dia, nah itu, jauh mengutip 2 jam, cepat itu. Jauh itu, jam malam itu. Lanjut. Yang punya nama Aisyah Yunus. Assalamualaikum Mbak Kiki. Ponga akali po olo. Timak tula-tula dia tu tiba beti tu aduh helolo hati aju po baca apa mota. Wanu olo. Alah. Mayla ba ey. Njo. Aduh sebab peto. Tiba kunin aku ey. Lo ngolaman lagi tiba Kiki. Salam dari Mautilango. Jo. Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Yasman yang punya nama Yasman Kasim. Assalamualaikum Ustaz Kuni. Ilungalah dia mak Ustaz betul tu. Salam sehat di Jumat berkah. Amin. Yo, tuhlah hudumati. Dulu itu mau po opie heniati. Petala moto 2 barakati wa rahmati. Amin. Ya, yang punya nama Isa Yunus. Pak Kuni, maksud saya maksud. Yo. lanjut.
Pak Aris Pantan. Amin Ustaz kuni ojo jo jo jo jo petala de umam de humi beto petala de buma mode humai didi mode humai de jo indo beto beto timba tiba kesempatan cuma male amin mai mesti ngamin au time amin jo indo beto ali hujo di lama lo pantang ali yo sabu botia pale malo bobotulo karena wolo botia modata pale jo ada yang tidak panen. Ndo beto. Karena full hang kan. Ya. Full hang itu full hang. Ya full hang lo bahasa lo. Lo komputer boleh ti. Ya. Enggak bahasa latih ya full hang. Ya. Walau maaf walau. Lanjut. Mohon maaf. Yang punya nama Isal 69. Assalamualaikum Pak Kuni. Wololomota, itu yang benar. Wololomota berarti sejarah lo hulontalo Pak Kuni. Wano itu mau hungguli uti jupitu hija ahua. Jo, bertinggal imai lo wati yang untuk Desember dia mulai Januari dia ungguli. Mau hungguli lo hulontalo berarti. Dia mau memperingati 23 Januari uti mau hungguli imai lo wati ya. Jo, dapatan buti main tu untuk di, nana, jo, roti pungpe, ma waloti yang punya nama Lundua ya, Pak Kuni kapan mau hujan? Wallahu a'lam bisawab tingkat de ya tutu tamotota, dapat itu mampetau lo doa, jo loti yang punya Irwano efek alis dengan kumis busungi lipakuni busungi uma tulungi sudah titik gitu aja. Yang punya nama Ferry Pakuni kapan hujan? Wallahu alam bisawab bolomo mohimalo ya bolomo petalo du aju walo BMKG tunggulo September pantangalio walo BMKG ya dabo itu mah hilet du aju ya. Lanjut Pak Rahmat Guhung. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Iman Nur Salam. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya Hayun Nuruti, Hayun Jama. Pak Kuni salam dari Makassar. Makassar ji. Ya Makassar ji. Jo. Walau dua lapor datang di salam yang dari Makassar. Salam sayang selalu untuk Makassar eh. Jo. Di Makassar itu panas matahari, Ji. Jo. Oh, maaf bolo. Lanjut yang punya nama Mamiku. Pak Kuni. Jo, saya ini penggemar yang selama masih mendengar di radio sekarang di TikTok. Balogat manal nyanda kuat Mami. Tak kuat cuma dah belajar no. Nyanda kuat. Jangan ditarukir oleh kuat kita berlogat. Nih, asik. Nah, buat dia letak asli. Ya. Ma waloti, Pak Imran Rahman. Ma banjir poli tu ulo buah kuni. Kuni lio. Ente se. Tu ulo buah banjir. Wati odi ditu mula. Ente tu popo yang pilih amai udi amai hati. Mal popo wasi bite. Jo. Jo. Alhamdulillah malah dia di tomolan. Belum himak teh ya. Ya. Lanjut yang punya Wawan. Assalamualaikum Pak Kuni, Pak Kuni Jo. Kuni Jo. Boleh meluti muali. Apa boleh? Boleh request lagu? Tidak boleh. Tidak boleh, boleh tidak. Jo. Nanti habis ini acara saya ada berita daerah, setelah berita daerah ada request lagu. Gitu. Jo. Ma waloti. Ma yang punya nama Thomas Yusuf. Pak Kuni. Pak Kuni ex waloti. Di Tanggobo sudah turun debit air. Airnya. Buaya sudah main di darat. Di darat. Ente se. Jo. Pati mai loti dutu lai. Dia bila yang berat tetangko buju. Jo. Anggu dia untung alati dia pernah. Mau tiba itu dia mai loti.
Nah itu begitu. Ya, walau maaf walau. Yang punya nama pendengar karung. Tika itu nyonya tahun kai. Napa yang batanya PN itu boleh kai ya? Ya. Tapi timi nono nono. Walau ti. Ma, yang punya nama ini? Rafi. Kalau di bakuni ada butungio. Maksud? Ya. Yang punya nama Marindo dah. Jo. Assalamualaikum, walaulah habari bakuni. Jo, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Yang punya nama Rom Lalangki. Bitung hadir. Oh, iya dong. Makasih dong, nih. Orang Bitung lagu baku haga dengki telegang. Iya, iya, makasih dong, nih. Lanjut. Yang punya nama Mat... Mat apa ini? Halate. Semoga sehat selalu Pak Kuni. Amin ya Rabbal Alamin. Yang punya nama Tison Pak Yaman. Pak Kuni, mualu mahintu. Madi bapak tulur dulah naku. Eh, di bapak hintu-hintu nih. Eh, atu semua mau patuto. Oh. Wanu pajak lo motor madu lo tahunu di pobila area. Mualu pemutian. Mualu. Jangankan dulu tahunu. Lebih dari itu Pak, mualu. Segorontalo ti. Segorontalo buti pemutian jo. Nah itu betul. Tahu ada lalu mana? Dan itu cepat sekali, cepat sekali. Untuk betul. Ya, tahu apa hari lo pak? Mumpung, jangan tak dulu tahun lo pak. Di mata dari itu tadi, tahu dua lo. Tahu dua lo ti. Kesempatan lo ti jo pemutihan jo. Jo, kesempatan lo nanti boleh ti. Eh dia lo jo buat dia mau. Jo. Mau lo ti. Oh, lah tipu masuk sama lola Yohana kue. Yang punya Hendra Al-Ma'arif. Assalamualaikum Pak Kuni, salam dari Kota Bitung. Oh, iya dang. Makasih dang. Eh, ternyata kok banyak dabau ni Pak kita li orang di Bitung, kan? Oh, iya dang. Aduh, gimana lebih jauh? Mana baku goyang-goyang asana di Odol. Kan cuma dekat kok kita mau pergi. Baku dapat dengar ni, no. Apa de lo laku. Waloti. Oh ya, ini tidak masuk akal-akal bagi ini mungkin lewat. Yang punya nama Ilyas Adadau. Semangat Pak Kuni, mubatullah jo. Itu begitu. Makanya saya pulang dari masjid saya supaya jalan laju-laju. Karena saya tak mau takut bolo mau hitam aba atau tilomai. Lanjut, yang punya nama Alia. Salam dari Luwuk Pak Kuni. Bebe. Ya. Makasih. Jo. yang punya nama Mimma Raja Ketana. Mimma. Ma wolo he kahu wolo betikuni. Oh, mau kehidu. Padahal mengahu jam kehidu, eh. Mr. Malah, sehat selalu Pak Kuni. Amin. Yang punya nama Parman Badu. Salam dari Pohuwato Bakun. Jo, Pohuwato to utono. Wanita wanwati aja to Lemito. Ay, ajo. Kecamatan Lemito itu. lanjut. Patir. Salam kenal Bakuni dari Tilamuta. Jo, kenal balik eh. Patir. Jo. Abijar. Assalamualaikum. Saya dari Kota Mubagu. Wah, Kota Mubagu. Jo. Bagaimana dulu bahasa Kota Mubagu? Bagaimana kabar ini? Pokoknya saya tahu apa dulu bahasa kita. Jo, mau buidon aku oi. Jo, pokoknya berbagi itu. Jo, sampai guru bahasa boy Kota Mubagu ini belum hadir. Lanjut. Yang punya Mat Hanate. Salam dari Iloheluma Tilong Kabila Pakuni. Oh, to Iloheluma Jo. Yang punya nama Ependi Ija. Assalamualaikum. Kakak, salam keluarga. Moga sehat selalu. Jo. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jo. Makasih banyak. Jo. Ya boleh itu. Pak Husain Furnitur. Popo Tetea. Ya. Indo itu bahasa Gorontalo itu bahasa pembubuhan bahasa Gorontalo itu banyak pak dalam satu kata itu monga
may longa pile ala lio alao ala mualimonga injo indo indo pokoknya dah ada. Kalau pembubuhan bahasa frontal dah ada pak, semakin dibubuhi semakin berbeda artinya. Injo lanjut belum maafu lopo tete tetea tetea tilmeteo lanjut yang punya nama Sapri Bobihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakuni jo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakuni insyaallah sehat selalu dari Sefri Gord. Oh jo jo jo jo. Nyo bolo dua lapo nata amin. Ya. Kontrol waktu dulu. Ja apo baca latih timo amila. Kalau yang di oh ya timo olo nanam bongo peta olo komentar to Facebook. Nah, untuk begitu kalau tak mau hilang, dia mau tambah 2 jam, dia para lubuk hilang ialah 1 jam tak weh, boleh 15 menit. Ah, hilang ialah ijang lubuk putu boleh 15 menit. Mau tutup anggoti apa? Nah, pihak putih di puasa, antu celumaan, puasa uti antu celumaan. Nama mau pingsan, ah. An mak di buti komentar. Iya, Hermansa HR Audio Sound. Oh, gitu loh. Jo, assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam dari Bukit Aren. Oh, tetomola Jo Bukit Aren. Banyak pahang kapal di situ eh. Jo, Jo, bilang kamar kalau banyak pahang kain. Jo, Woloti, wow, ma Woloti, Tison Paguyaman. Wolo perbedaan lo, molohu letomola wow molohu leya. Jo. Itingkat dia engkau itu apa yang latihan mauloh ulta tomoloh ju. Ya. Ma punya nama Tison Paguyaman. Pakuni muali mau Hindu. Dipopo Hindu. Ya. Apa pemutihan. Muali pak sampai tanggal 31 pemutihan. Alihai mota. Tahu utur urusan yalo mota. Sampai ini yang belum maaf waloh. Sa yang punya nama Yakob. Salamu lontolemito. Ekoi. Lah jatuh bayati ko yei. Jo. Jo. Waalaikumsalam. Lemito ko yei. Jo. Bolo salamu atyo de utata beito. Te wawan. Wawan kuwa mo. Nanti mau pergi bom ta muhala. Jo. Bom muhala upat tujuh olo. Jo. Awal mabu olo. Saya lari dulu ke Facebook anti betima atau Facebook bongo bantah. Jo. Ma waloti yang punya nama onal onal. Assalamualaikum Pak Kuni. Debo ma ti ol tutua dulah beti ma os moti ma obusungi lebrans mokore ma uti ma o engkamu. Mengge, mak ilu menggeng oh, jual doa. Ambra buat timato bubusungi mak ilu menggeng oh nana. Iya, titi busungi lo lo walau ti busungi lo keong uti nana. Mama ilu menggeng adi. Lanjut, Pak Warnan Usman. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Marta Ngabito. Assalamualaikum, Kuni. Waalaikumsalam. Salam dari Ternate. Dia bila hipo olo timak ternate hati. Tata lua olo hati. Bola la minga. Salam sayang selalu ha. Orang-orang Gorontalo yang ada di Ternate. Popo kubing aman tinggal dia. Pala mah. Timak salam ni bakul. Pek kubing aman mongon. Jo. Itu. Yang punya nama Jakian Tanio. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Pak Kuni ma'udi patulo dulahu tanu de omolua didi buayu wallahu a'lam bisawab dabo itu mah mudu aloju sama-sama hu am de medidi ya usain furnitur salam mondo bodiohu tejo alaikumussalam yang punya nama readers salam dari Mohyolo kecamatan Asparaga jo kabupaten Gorontalo lengkap dengan baretnya pak alamati jo. Jo, kalau di Mohyolo, kalau saya kalau di mau pergi di Mohyolo mau pergi Denteng,
Jo, sampai dia mula dutula lo apa dulu saya itu? Dia mula dutula ini yang dua hamba anyor kemari. Oh, pada latihan itu baik tu. Dia mula itu jo. Jo, ya bol ma bol, ya sehabis waktu abah. Maoloti yang punya nama de. Assalamualaikum Pak Koni. Watia Monto Pagiat Tian Tiharun, bukan Monto, Lonto. Jo. Kalau Monto baru melakukan, kalau Lonto sudah melakukan. Yang Tiharun molao salamu ode tom boloti tomula buta odungingi jo. Boti tomula buta yang punya nama Effendi Iji. Assalamualaikum yo sudah ini ya. Yang punya nama Mima Pakuni boleh putar yamai lagu Odu Olo Pak Rahmat Gobel. Oh jo. Setelah putar dari pagi itu abah. Maaf boleh itu terus. Yo. Lanjut. Yang punya nama Effendi Iji. Salam kenal dari Oloti. Oloti Iji. Yo. Keluarga Iji. Yo. Ya. Effendi Iji. Oh jo. Ye, lanjut lagi yang punya nama Nopri Katili. Assalamualaikum Pak Kuni. To olami to suawa debo dipo lo dehudi dilati mamola to suati dipo nabuha. Jo, tingga. Lanjut lagi yang punya nama Gapar Dama. Wih, intin sebaik tua tidak tilo lo ilmu kumai say. Nunggu ada tilo mau kumai tipe itu hati say. Wah, nah. Loh yang mak lupa baca. Jo. Kuni mau patut dulahu. Mau patut dulahu tahun tu kuni. Nanya. Lah. Kamu Hindu. Jo. Uti wate teriki malah itu mati. Badan ke Hinduan tau itu patut dulahu tahun tu. Yang belawati yang malah itu mah. Huh? Lah. Nanya lagi. Dia tilu mongkumi apa? Allah abol. Inti tadi, pendatang baru stok lama tak hati-hati. lanjut. Pak Wahyu Aboka. Salam. Oleh selamat hari Pramuka, Pak Kuni. Ya, salam Pramuka. Jo, yang punya nama Siti Amelia. Pak Kuni, Pak Kini. Walau itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang punya nama wanita tangguh cuman kirim emot. Oh, gitu yo. Yo, terima kasih. Tembape. Utima tembape ulo tese. Salam dari limbotok baran. Dia boleh timak tembape tujuh botol limbotok baran. Topone tohu idu atau totonio butimape. Jojo. Walaupun main dulu aku tujuh. Nung itu walaupun hilang lama. Aku cuma mengotak-mengotak. Enten tali mengotak-mengotak. Tentang popo-popo liop mati. Nunggatotoh yang ngabutin salah. Dan nunggatuhnya.

0: salah satunya bidang kemanusiaan berupa pengresmian rumah layak huni, kemudian juga pembangunan jamban keluarga, kemudian juga penyerahan penyaluran bantuan sembako, juga kebutuhan-kebutuhan lain.
1: Pemerintah provinsi menjalankan secara konkret strategi peningkatan PAD, termasuk target kontribusi masing-masing sumber pendapatan.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pendengar, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat menjadi sorotan fraksi Nasdem pada saat paripurna ke-100 DPRD Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Desrian Samahmud.
1: Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pemerintah pusat dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan juru bicara fraksi Nasdem Indriani Duna dalam rapat paripurna ke-100 DPRD Provinsi Gorontalo. Indriani mengatakan pendapatan daerah meningkat dari sekitar 1,53 triliun menjadi 1,55 triliun rupiah atau bertambah sekitar 13 miliar rupiah. Namun struktur pendapatan tersebut masih didominasi dana transfer pemerintah pusat. Nasdem mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD dan BLUD, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat. Pemerintah juga diminta menyusun strategi peningkatan PAD secara konkret, termasuk menetapkan target kontribusi masing-masing sumber pendapatan serta menyelesaikan potensi PAD yang selama ini belum optimal.
2: Fraksi juga meminta pemerintah provinsi menjalankan secara konkret strategi peningkatan PAD, termasuk target kontribusi masing-masing sumber pendapatan dan langkah penyelesaian terhadap potensi PAD yang selama ini belum optimal.
1: Selain persoalan pendapatan, fraksi Nasdem turut menyoroti peningkatan belanja daerah. Nasdem mempertanyakan dasar kebutuhan penambahan belanja tersebut, termasuk program dan kegiatan yang memperoleh tambahan anggaran terbesar serta keberlanjutan kemampuan fiskal daerah. Fraksi Nasdem menegaskan akan terus mengawal pembahasan perubahan APBD 2026 agar kebijakan anggaran tidak hanya meningkatkan belanja tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Gorontalo.
0: Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit yang berada di wilayah Kota Gorontalo. Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, memberikan penanganan yang cepat, ramah, dan profesional. Indra Gobel menyatakan seluruh rumah sakit harus memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi pasien.
3: Yang diutamakan itu adalah hospitality, pelayanan. Pelayanan itu nomor satu. Jadi kalau sudah itu artinya melayaninya itu sudah dengan hati ketulusan dan ikhlas. Insya Allah kedepannya segala kebutuhan masyarakat Kota Gorontalo ini sudah teratasi. Pengawasan itu kan bukan berarti teguran dan nasihat atau masukan, kurang di sini nih.
0: Menurutnya rumah sakit tidak hanya dituntut memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai, tapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang mendepankan sisi kemanusiaan. Keramahan petugas, kecepatan dalam memberikan penanganan serta komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit. Pengembangan sektor perikanan di Gorontalo terus diarahkan untuk tidak hanya meningkatkan produksi tapi juga memperkuat pengolahan hingga pemasaran produk perikanan. Berikut laporan Rehan Datau.
4: Potensi perikanan Gorontalo dinilai masih terbuka luas untuk dikembangkan terutama dalam meningkatkan nilai tambah hasil produksi. Selama ini pengembangan sektor perikanan lebih banyak difokuskan pada sisi hulu, mulai dari penangkapan hingga budidaya. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Safri Kasim mengatakan, intervensi pemerintah selama ini memang lebih banyak diarahkan pada sisi hulu. Dukungan tersebut dilakukan melalui penyediaan armada penangkapan ikan serta sarana dan prasarana budidaya. Sementara di sisi hilir, pengembangan masih perlu diperkuat agar hasil perikanan dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
5: Potensi perikanan ini baru sepenuhnya digarap dari sisi hulunya. Sementara untuk sisi hilir, memang masih perlu adanya pengembangan yang lebih signifikan lagi untuk menggenjot yang namanya nilai tambah atau value added dari produksi perikanan. Jadi memang benar bahwa selama ini dari hulu sampai hilir, intervensi pemerintah itu memang ada. Namun karena adanya keterbatasan, anggaran misalnya, kemudian intervensi dari kabupaten kota, sehingga kemudian yang paling mendapatkan perhatian paling besar dalam intervensi ini baru di sisi hulunya atau dari di mana dengan penyediaan armada penangkapan ikan, kemudian penyediaan sarana-prasarana budidaya, dan lain sebagainya. Namun demikian pemerintah juga tidak menutup mata terhadap hilirisasi, di mana proses hasil perikanan atau cold chain system terus dijaga oleh pemerintah supaya hasil-hasil tangkapan atau hasil budidaya yang ada di hulu dapat dinikmati oleh konsumen di tingkat hilir dengan kondisi yang masih segar.
4: Pemerintah daerah juga terus menjaga kualitas hasil perikanan melalui cold chain system atau sistem rantai dingin. Langkah ini dilakukan agar hasil tangkapan maupun budidaya tetap segar dan dapat dinikmati konsumen hingga di tingkat hilir.
0: Pendengar Basnas Kabupaten Gorontalo secara bertahap menyerahkan bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan para pelaku usaha. Khusus tahun 2026 ini terdapat 80 UMKM di Kabupaten Gorontalo yang telah diintervensi oleh Basnas Kabupaten Gorontalo.
6: Program sosial kemasyarakatan masih menjadi prioritas dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo. Kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat tersebut disalurkan secara bertahap oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Basnas. Sukri Moonti, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo, mengemukakan berbagai bantuan yang telah diserahkan di tahun 2026 ini berupa penyaluran sembako, kemudian peresmian rumah layak huni, dan pembangunan jamban keluarga serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Gorontalo. Khusus di bidang pendidikan, Sukri menambahkan pihak Basnas menyalurkan bantuan terhadap penanganan stunting yang masih menjadi persoalan yang dihadapi selama ini oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Diharapkan seluruh program maupun kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat membantu masyarakat di Kabupaten Gorontalo.
7: Saat ini kami juga masih tetap menyelesaikan fokus di 5 program. Salah satunya bidang kemanusiaan berupa pengresmian rumah layak huni, kemudian juga pembangunan jamban keluarga, kemudian juga penyerahan penyaluran bantuan sembako, juga kebutuhan-kebutuhan lain. Juga di kesehatan juga kemarin kami menyalurkan pada beberapa orang termasuk penanganan stunting yang menjadi program yang masih saat ini masih menjadi polemik di setiap daerah.
6: Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo mengutarakan selain bidang pendidikan dan kesehatan, pihaknya juga memberikan bantuan terhadap pengembangan ekonomi produktif. Khusus tahun 2026, Basnas Kabupaten Gorontalo telah memberikan modal kepada 80 UMKM dan ke depan akan diserahkan bantuan kepada 50 pengrajin usaha yang ada di daerah ini. Hendra Rauf melaporkan.
0: Tenaga pendidik di Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 6 Bone Bolango merupakan hasil seleksi nasional dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sekolah tersebut diharapkan menjadi akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Bone Bolango dan Gorontalo tanpa harus bersekolah ke luar daerah.
8: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 6 Bone Bolango yang mulai beroperasi tahun ini dipastikan tenaga pendidik yang mengajar di sekolah tersebut merupakan guru berkualitas yang telah melalui proses seleksi secara nasional. Menurut Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi Suratman Hasim, para tenaga pendidik di SNT 6 Bone Bolango berasal dari lulusan terbaik Universitas Keguruan di Indonesia dan telah melewati proses seleksi dari ribuan pelamar. Ia menjelaskan kualitas para tenaga pendidik juga terus dipantau melalui monitoring kinerja untuk memastikan pelayanan pendidikan diberikan kepada peserta didik sesuai standar yang ditetapkan. Menurutnya, proses seleksi dilakukan secara nasional sehingga kesempatan menjadi tenaga pendidik di sekolah tersebut terbuka bagi seluruh calon guru yang memenuhi kualifikasi. Dari 12 tenaga pendidik yang ada, 4 diantaranya berasal dari Gorontalo, sementara 8 lainnya berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.
9: Alhamdulillah, tenaga pendidik di sekolah ini adalah lulusan-lulusan terbaik dari Universitas Keguruan di Indonesia. Mereka telah diseleksi dari ribuan pelamar, kemudian mengikuti pembekalan oleh Kementerian Pendidikan Nasional langsung. Kemudian juga mereka ini senantiasa dikontrol kualitasnya, dimonitoring performanya, dan kemudian dipastikan bahwa mereka melaksanakan atau memberi layanan pendidikan terbaik untuk sekolah ini nantinya. Ya, jadi tahapan seleksi ini dilaksanakan secara nasional tentu untuk memastikan bahwa guru-guru ini adalah guru-guru terbaik se-Indonesia. Olehnya dibuka kesempatan kepada siapa saja yang memenuhi kualifikasi sebagai guru nantinya di SNT agar dapat melamar, mengikuti seleksi, dan kemudian memperoleh penempatan di SNT. Sebagaimana yang ada di sini, 4 diantaranya adalah guru dari Provinsi Gorontalo, sedangkan 8 diantaranya itu berasal dari berbagai daerah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan.
8: Surahmat menyebut untuk tahap awal para tenaga pendidik tersebut berstatus sebagai tenaga pendamping pembelajaran. Namun dari sisi pelaksanaan tugas, mereka tetap menjalankan fungsi sebagai guru dan memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, termasuk telah mengikuti pendidikan profesi guru. Keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bone Bolango diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini harus menyekolahkan anak ke luar daerah untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Rusdianita melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, rangkaian Lomba Gerak Jalan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI di Bone Bolango ditutup dengan kategori OPD dan masyarakat umum. Kegiatan yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai kelompok ini menjadi momentum perkuat persatuan, solidaritas, dan nasionalisme sekaligus mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan melalui karya dan pengabdian.
11: Semangat kemerdekaan mewarnai rangkaian Lomba Gerak Jalan dalam memperingati HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelajar, aparatur pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menumbuhkan nasionalisme. Rangkaian lomba yang berlangsung selama 3 hari di lapangan alun-alun Bone Bolango itu ditutup dengan kategori organisasi perangkat daerah, OPD, dan masyarakat umum kemarin. Antusias peserta terlihat sejak kategori pelajar digelar. Sebanyak 106 peserta dari jenjang sekolah dasar mengikuti lomba gerak jalan, sedangkan kategori SMP dan SMA diikuti 68 peserta. Pada hari terakhir, sebanyak 53 peserta dari kategori OPD dan masyarakat umum ikut ambil bagian. Keikutsertaan lintas kelompok tersebut menunjukkan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum membangun rasa persatuan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, mengatakan tingginya partisipasi masyarakat menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan masih tumbuh kuat di tengah masyarakat.
12: Di depan kita ini ada teman-teman pimpinan OPD, seluruh pejabat administrator, pengawas, staf yang hari ini alhamdulillah bersama seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan gerak jalan yang hari ini merupakan hari terakhir.
11: Menurut Sekda, gerak jalan menjadi sarana untuk mempertemukan berbagai unsur masyarakat dalam suasana kebersamaan. Nilai solidaritas dan semangat kebangsaan dinilai penting untuk terus dirawat di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengingatkan agar makna kemerdekaan tidak berhenti pada kegiatan perayaan. Generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, serta kontribusi nyata sesuai bidang masing-masing. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, pihak madrasah bersama stakeholder terkait lainnya terus mendorong kehadiran MTs Negeri 1 Kota Gorontalo menduduki peringkat terbaik pada ajang Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR tahun 2026. Untuk meraih prestasi terbaik tersebut tentu membutuhkan dukungan dari semua komponen Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Hendra Rauf.
6: Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, Romi Bau, merasa bangga atas perolehan prestasi para siswa di sekolah madrasah ini yang telah berhasil menduduki peringkat 5 besar nasional pada Lomba PIKR tahun 2026. Prestasi nasional tersebut diperoleh karena adanya dukungan dan dorongan dari semua pihak termasuk BNNP, BKKBN, dan Kemenag sebagai mitra kerja. Sebagai kepala madrasah, dirinya pun mengapresiasi keberadaan MTs Negeri 1 Kota Gorontalo masuk pada 5 besar lomba pusat informasi konseling remaja PIKR percontohan untuk tahun 2026 ini. Dengan prestasi ini menandakan bahwa PIKR di madrasah tersebut tidak hanya sebatas organisasi saja melainkan dapat dijadikan sebagai wadah bagi para peserta didik. Melalui kegiatan PIKR, peserta didik mendapatkan pengetahuan untuk pembentukan karakter sekaligus mengembangkan bakat dan minat.
13: Ini menandakan bahwa PIKR di MTs Negeri 1 Kota Gorontalo tidak hanya sebagai organisasi, tetapi ini betul-betul menjadi wadah bagi anak-anak sehingga mereka itu dapat memperoleh pengetahuan, terjadi pembentukan karakter, dan mengembangkan bakat dan minat. Inilah inti dari PIKR, dapat pengetahuan, karakter, dan keterampilan.
6: Romi Bau menambahkan pihak madrasah sangat mendukung kegiatan tersebut melalui pembinaan terhadap para peserta didik dan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Selain itu, pihak madrasah pun senantiasa memperkuat stakeholder yang berkaitan dengan pusat informasi konseling itu sendiri.
0: Ya, pendengar, struktur ketenagakerjaan di Indonesia Timur masih didominasi oleh pekerja sektor informal. Kondisi serupa juga terlihat di Provinsi Gorontalo dengan jumlah pekerja informal yang lebih besar dibandingkan sektor formal. Pekerja informal mencakup masyarakat yang berusaha sendiri maupun bekerja pada berbagai jenis usaha. Sektor pertanian juga menjadi salah satu bidang yang banyak digeluti oleh pekerja informal, sementara pekerja formal berasal dari kalangan pegawai, pemerintahan maupun pekerja di perusahaan swasta. Akademisi UNG Rifi Fajrina mengatakan, Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sektor informal masih menjadi bagian penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Gorontalo.
14: Di wilayah Indonesia Timur itu, kalau melihat dari data tenaga kerja yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau Sakernas itu ya, kita lihat di tahun 2024, tahun 2025 memang lebih dari 50%, sekitar 60%an penduduk itu kerjanya di bidang informal. Ya, begitu juga di Provinsi Gorontalo. Jadi memang mayoritas bekerja di informal. Nah, informal ini ada yang berusaha sendiri, ada yang menjadi tenaga kerja di tempat usaha ya, baik yang usaha besar maupun usaha kecil, kemudian ada yang bertani juga bisa dikategorikan dalam informal. Nah, di Provinsi Gorontalo sendiri yang formal itu sekitar 30%. Jadi baik itu merupakan pegawai pemerintahan maupun pegawai di usaha-usaha swasta. Jadi kalau kita lihat secara komposisi penduduk memang yang informal itu jauh lebih besar.
0: Dominasi sektor informal menunjukkan besarnya peran usaha mandiri, pertanian, dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dalam menopang lapangan pekerjaan di Gorontalo. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan untuk memperkuat perlindungan dan produktivitas pekerja di sektor informal. Pendengar, budaya berdialog perlu terus diperkuat sebagai upaya menjaga persatuan di tengah semakin beragamnya pandangan masyarakat. Di era keterbukaan informasi, perbedaan pendapat menjadi suatu yang tidak dapat dihindari, namun harus disikapi dengan sikap saling menghormati dan mengedepankan musyawarah. Kabakesra Setda Kabupaten Bone Bolango Imran Gaib pada RRI mengatakan perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika kehidupan bermasyarakat dan tidak seharusnya menjadi pemicu munculnya permusuhan maupun perpecahan.
15: Untuk menerima kritik dan menghargai perbedaan merupakan fondasi penting ya dalam kehidupan bermasyarakat. Kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk menjatuhkan. Dalam masyarakat yang majemuk seperti kita ada di Bone Bolango ya, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Yang perlu dibangun adalah budaya yang saling menghormati, saling mendengar dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah.
0: Ia menilai budaya dialog merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui dialog, setiap perbedaan dapat dicarikan solusi secara damai tanpa harus mengorbankan persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat Bone Bolango untuk terus menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati. Nilai tersebut sejalan dengan semangat membangun kehidupan sosial yang harmonis. Pendengar, selanjutnya kita ikuti paket parlementari ya bersama reporter Budi Akanto.

0: Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik dan sumpah janji yang melibatkan 3 anggota DPRD dengan melakukan permintaan keterangan awal terhadap pelapor dan terlapor. Permintaan keterangan dilakukan secara tertutup di ruang Badan Kehormatan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam pemeriksaan tersebut, 2 orang pengadu yang berasal dari unsur masyarakat menyampaikan laporan dengan materi berbeda. Satu pengadu melaporkan dugaan konflik kepentingan, sementara pengadu lainnya melaporkan dugaan pelanggaran tata tertib DPRD. Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan keterangan dan bukti-bukti yang telah diberikan para pelapor masih akan dilakukan pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan relevansi dan keterkaitan dengan aduan yang disampaikan.
1: Tahapannya setelah kami melakukan pemeriksaan pendahuluan, jika kami nilai layak, maka akan dinaikkan pada tingkat atau tahapan pemeriksaan dalam persidangan. Pemeriksaan dalam persidangan dalam rangka menguji alat bukti. Jika terbukti, tentu kami akan putuskan dan keputusannya akan dibacakan di paripurna. Tentu diiringi sanksi. Jika tidak terbukti, maka akan dilakukan rehabilitasi terhadap anggota DPRD yang diadukan. Para pengadu sudah mengajukan bukti permulaan yang juga kami akan periksa apakah bukti ini relevan dengan materi aduan. Nanti untuk menguji, nanti kami ada tahapan tersendiri. Yang pasti juga kami dibantu oleh tim ahli DPRD. Bahkan kami juga bisa mungkin akan mengundang tim ahli dari luar yang independen untuk menilai atau memberi advis ke kami dalam rangka pengambilan keputusan Badan Kehormatan.
0: Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan seluruh proses tindak lanjut atas aduan masyarakat tersebut akan dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Jika ketiga anggota yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan sumpah janji, DPRD akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada.

0: DPRD Provinsi Gorontalo menyambut positif usulan peraturan daerah yang mengatur pelestarian bahasa Gorontalo. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda Sarifuddin Bano mengatakan pelestarian bahasa Gorontalo perlu mendapat dukungan melalui regulasi yang mampu menjawab kondisi dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sejarah dan nilai-nilai budaya masyarakat. Sehingga keberlangsungannya perlu dijaga agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Kami di DPRD sangat menyahuti dan merespon positif ini karena kita melihat kondisi bahasa yang menjadi sebuah kebanggaan kita, khususnya bahasa Gorontalo, sekian lama makin tergerus dengan perkembangan zaman saat ini. Dan oleh karena itu, pada saat paparan para guru besar waktu di DPRD, ada beberapa profesor yang bertemu dengan kami, diskusi dengan kami, yang dikomandani oleh Kanda Prof. Suleman, menyampaikan gagasan ide bagaimana supaya bahasa Gorontalo ini terlestari sampai kapanpun dan tidak punah terteran oleh zaman. Maka karena itu, setelah kami rapat dengan teman-teman sivitas akademika Universitas Negeri Gorontalo, kami diskusi di Bapemperda dan menyahuti itu. Kemudian, tepatnya pada hari Selasa kemarin, saya diskusi dengan Pak Gubernur, menyampaikan terhadap apa yang menjadi niat daripada teman-teman terhadap pelestarian bahasa Gorontalo ini. Bahkan kemarin yang sangat luar biasa, dulu itu ada bentuk penguatan-penguatan bahasa ini melalui tempat-tempat ibadah. Setiap hari Jumat ada khotbah yang berbentuk bahasa Gorontalo, kemudian juga di sekolah-sekolah ada penguatan bahasa Gorontalo melalui muatan lokal. Nah, ini yang kita akan tekankan melalui peraturan daerah.
0: Sarifuddin menjelaskan perkembangan teknologi, media sosial, dan semakin luasnya penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing menjadi tantangan tersendiri bagi keberadaan bahasa daerah. Kondisi tersebut perlu direspon dengan kebijakan yang lebih relevan dan implementatif. Kemerdekaan Republik Indonesia harus dimanfaatkan generasi muda untuk mengambil peran dalam membangun bangsa, bukan hanya menjadi kesempatan untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin kepada RRI mengatakan, tantangan generasi muda saat ini semakin beragam, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan hingga derasnya arus informasi dan pengaruh media sosial. Menurutnya, mengisi kemerdekaan tidak selalu harus aktif melalui tindakan besar.
2: Generasi muda saat ini, yang pertama mereka kita berharap menjadi, kalau Bung Karno bilang itu, berikan aku 10 pemuda maka kamu kencangkan dunia ini. Nah, mereka ini kita harap menjadi yang terdepan lah. Yang terdepan untuk memberi atau untuk menarik, untuk contoh ya terhadap generasi-generasi yang masih muda yang sekarang ini mungkin di SMP, SMP. Itu yang kita harapkan. Karena alhamdulillah kan di sekarang ini kita di Provinsi Gorontalo, itu kita membuat kegiatan-kegiatan untuk bagaimana caranya kita membuat roadmap masalah kegiatan kepemudaan dan bisa bersinergi dengan program-program pemerintah.
0: Laode menilai perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Karena itu kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan untuk hal-hal produktif seperti mengembangkan kreativitas, memperluas pengetahuan dan membuka peluang. Ia mengingatkan pemuda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monarfa mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya memaknai kemerdekaan. Menurut Ridwan, kemerdekaan harus diwujudkan dengan membangun masyarakat yang mandiri dan tidak terus bergantung pada pemerintah maupun anggaran pusat. Ia menilai APBD harus lebih diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk UMKM dan sektor peternakan.
3: Kita bagaimana bisa merdeka dari ketergantungan? Apakah itu ketergantungan terhadap pusat ya, ataupun ketergantungan terhadap anggaran pemerintah? Akan bagaimana cara kita memerdekakan rakyat itu secara ekonomi dia bisa mandiri? Ini yang kita harus pikirkan terus menerus dan berkelanjutan, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita menyadari kemerdekaan itu harus membangun kemandirian masyarakat di bidang ekonomi.
0: Ridwan menegaskan DPRD akan mengawal kebijakan anggaran agar pembangunan benar-benar mampu mendorong masyarakat Gorontalo semakin produktif, mandiri, dan sejahtera. memenuhi pendapatan biaya operasional Rumah Sakit Zainal Umar Sadiki yang minim, anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagaruso mengusulkan agar pihak rumah sakit membangun kerjasama dengan perusahaan yang ada di daerah itu. Windra Lagaruso mengatakan, kerjasama dengan pihak swasta penting dilakukan dengan cara mengajak karyawan di perusahaan itu agar dapat memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Zainal Umar Sadiki. Dengan upaya seperti ini akan meningkatkan pendapatan rumah sakit itu sendiri, sekaligus pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Gorontalo Utara.
4: Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, kami juga meminta kepada JUS untuk bisa membangun kerjasama-kerjasama dengan pihak swasta agar karyawan-karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Gorontalo Utara itu harus bekerja sama dengan JUS, terutama untuk pelayanan kesehatannya, supaya pendapatan daripada rumah sakit JUS ini bisa meningkat.
0: Indra menambahkan persoalan kekurangan daya listrik dan kebutuhan air bersih di rumah sakit agar mendapat perhatian dari pihak manajemen Rumah Sakit Zainal Umar Sadiki Gorontalo Utara.

0: DPRD Kabupaten Pohuwato mengapresiasi pelaksanaan operasi perdana di Rumah Sakit Lemito. Hal itu diharapkan menjadi pendorong pemerintah daerah dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terus mengembangkan sarana dan prasarana, meningkatkan ketersediaan dokter, serta memperbanyak jenis layanan. Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Abdullah Kadir Diko mengatakan, semakin lengkap fasilitas dan layanan medis yang tersedia di setiap rumah sakit yang ada di Pohuwato, masyarakat yang membutuhkan penanganan medis tertentu bisa segera ditangani, tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju rumah sakit di daerah lain.
1: Kami bersyukurlah peningkatan fasilitas di Rumah Sakit Lemito sudah naik lagi di level, sudah bisa melakukan penindakan operasi. Nah, harapannya kinerja dari para petugas kesehatan, dokter bisa lebih maksimal lagi sehingga bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya buat masyarakat. Kami beberapa kali melakukan rapat dengar pendapat maupun kunjungan kerja ke rumah sakit-rumah sakit. Tujuannya ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di wilayah barat itu bisa maksimal dan terus bisa ditingkatkan.
0: Abdullah Diko berharap pelaksanaan operasi perdana di Rumah Sakit Lemito semakin mendorong pemerintah daerah dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk terus mengembangkan sarana dan prasarana serta meningkatkan sumber daya manusia khususnya dokter spesialis. Selain itu, peningkatan jenis layanan kesehatan juga perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peringat malam Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 14:38 ya, kita kembali di program LDR 100% Indonesia. Untuk Anda bisa bergabung nanti di 0821-9664-6664 untuk requestan di siang menjelang sore kali ini.

0: Ya pendengar, kita buka kesempatan untuk kalian yang ingin bergabung di requestan tamu LDR ya. Untuk sore ini, silakan ada lagu dari Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Terus juga ada Raim Laude dengan Lesung Pipi. Terus juga ada Yofi N. Nuno dengan Bungan Jiwaku. Lagunya Anggi dengan Aku Bukan Untukmu, dan juga Ran dengan Kapan ya. Ya, di line telepon silakan. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
1: Dari Ibu Ratna Naki di Silamuta Walemo.
0: Silakan Ibu Ratna Naki.
1: Aku Bukan Untukmu.
0: Oke, boleh.
1: Terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu Ratna, kita lanjut lagi untuk penelpon. Halo LDR. LDR.
2: Indonesia. Halo Kak Eza.
0: Iya, silakan, dari Ibu siapa nih?
2: Dari Ibu Rostin Sidamulyo.
0: Ibu Rostin, lagu yang mana?
2: Apa yang berapa nanti ada rekening?
0: Yang lain?
2: Oh, yang pertama itu Kak Eza.
0: Oke.
2: Oke, makasih Kak Eza. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Kita sudah punya Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, dan juga Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Silakan di line telepon yang ingin bergabung untuk vote lagunya. Halo, Kak LDR. Eza. Iya.
3: Tanau.
0: Ya, silakan Tanau.
3: Ikutan ini?
0: Iya.
3: Ikutan, Jo. Ikutan dengan Ibu Rostin.
0: Oke, baik.
3: Oke, Eza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk Anda pendengar yang masih dengan aktivitasnya di hari Jumat, kayaknya cuacanya tidak terlalu panas. Tadi ada sedikit ini ya, adem gitu ya, tapi kayaknya udah mulai menyengat lagi ya. Untungnya anginnya supoi-supoi nih ya, di jam-jam segini. Ya, halo LDR.
4: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
4: Dari Abdullah di Parian.
0: Ya, Parian, di mana Parian?
4: Lagu.
0: Halo Pak, di mana Pak alamatnya?
4: Pak Dian.
0: Iya, dengan Pak siapa?
4: Pak Abdullah, Abdullah di Pabean.
0: Oh, Pak Abdullah di Pabean.
4: Iya.
0: Lagu yang mana nih Pak Abdullah?
4: Aku Bukan Untukmu.
0: Iya, oke, baiklah. Terima kasih. Halo LDR.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Persen Indonesia.
0: Dari
5: Wati di Buladu.
0: Wati di Buladu, silakan Wati, maunya
5: aku bukan untuk.
0: Hah?
5: Apa yang tadi Aku Bukan Untukmu?
0: Enggak tahu. Oke, baiklah. Terima kasih.
5: Assalamualaikum,
0: Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu menelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Halo LDR.
6: Persen Indonesia.
0: Ya.
6: Halo Kak Eja.
0: Halo juga, dari
6: Ibu Nelly.
0: Ibu Nelly, silakan Ibu Nelly, lagu yang mana?
6: Ibu Tandeng Ibu Ratna Naki.
0: Oke, baiklah.
6: Oke, Kak Eja, insya Allah sehat selalu, insya Allah sem turun hujan.
0: Amin.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, mendengar lagu dari Anggis The Faki dengan Dirimu Yang Dulu ya. Masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia. Mendengar, kita masih punya lagu dari Raim Laode dengan Lusung Pipi. Ada Yovian Nuno dengan Bunga Jiwaku, terus juga lagunya dari Ran dengan Kapan. Ada juga Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Ya, di line telepon silakan. Halo LDR.
1: LDR 100% Indonesia.
0: Iya. Dari?
1: Niko di Gorut, Kuandang.
0: Pak Niko di Gorut. Silakan Pak Niko, lagu yang mana?
1: Lagu apa?
0: Oke, nanti didengar dulu Pak Niko. Terima kasih. Kita kembali ke penelpon. Halo LDR.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Persen Indonesia.
0: Iya, dari?
2: Dari Ibu Ia, boleh mo?
0: Ibu Ia, silakan Ibu Ia, lagu yang mana?
2: Lagunya Yovian Nuno.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih. Saya selalu berkolat cinta.
0: Terima kasih, amin.
2: Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagunya Yovi and Nuno, Bunga Jiwaku ya, sudah di request. Kita masih kebagian untuk satu lagi yang request. Silakan, masih ada lagunya Raim Laode, ada Ran, ada juga Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Halo LDR.
3: 100% Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: Alexander di Kabila.
0: Pak Alex di Kabila, silakan Pak Alexander, lagu yang mana?
3: Terakhir tuh kayaknya.
0: Oke, Gurun Hujan ya.
3: Iya, makasih.
0: Oke, baiklah. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebagian untuk vote ya, atau dukung dari dua lagu tadi, sudah ada lagunya Yopi dan juga Juicy Lucy, Gurun Hujan. Halo LDR.
4: Halo Bu E, 100% Indonesia.
0: Iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
4: Dari
0: Om Maaf nih di Buladu, silakan Om Maaf nih.
4: Gurun Hujan.
0: Oke. Okay.
4: Ya, salam sehat selalu, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Om Maaf nih. Ya, Anda pendengar bisa bergabung juga di WA. Tadi sudah ada Ibu Hasni yang sudah memilih lagunya Anggi Marito ya. Aku bukan untukmu, terima kasih.

0: Kita kembali ke penelpon. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya?
1: Halo, Bung Eja.
0: Halo juga. Dari Om Antio.
1: Uti, kurang sehat.
0: Lagi kurang sehat, Ati?
1: Iya.
0: Oh, iya. Insya Allah sama... Insya Allah sama sehat ulang, ya?
1: Iya.
0: Lagu yang mana ini, Om Antio?
1: Apa itu yang dapat cuma untukmu?
0: Boyang tadi poli itu.
1: Hah?
0: Boyang tadi poli sesudah itu.
1: Tadi baru dia cuma sama?
0: Tidak ada poli, ya. Boleh sung... Bunga jiwaku atau gurun hujan?
1: Gurun hujan, Jo. Sombekin saki ini matahari.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, ya. Makasih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, pendengar, kita langsung mainkan saja untuk Anda. Ini dia Juicy Lucy dengan gurun hujan. Bukan turun ya, tapi gurun. Kita, saya juga gak ngerti ini kenapa maksudnya gurun hujan. Biasanya kan gurun Sahara. Ini dia lagunya ya.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Masih lanjut ke persoalan kita di program LDR Mendengar, dan semari kita juga menantikan untuk kembali lanjutan siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2006-2027 ya, live dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Kita masih punya beberapa lagu lagi. Ini ada lagunya Run ya, dengan Kapan. Kapan nih, kapan hujannya turun. Kemudian juga ada lagunya Virgon, Tak Setara. Ada Toh Pati featuring Nadif dengan Semusim ya. Ada Mulan Jamila dengan Cinta Mati 3. Dan juga lagunya Dewa 19 dengan Separuh Nafas. Ya, halo LDR.
1: LDR, Sekaspes Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Ahmad di Bualemo, Pandang.
0: Pak Ahmad di Bualemo, silakan.
1: Derita tiada akhir.
0: Ah, derita tiada akhir. Saya sudah sebutkan judul-judulnya Pak Ahmad tadi ya. Nanti kita masuk lagi kalau misalnya udah dengar ya. Karena jangan sampai percuma saya menyebutkan tadi judul-judulnya tapi tidak di request. Halo LDR. Iya.
1: Dari Mursid Tamalate.
0: Pak Mursid di Tamalate, silakan Pak Mursid.
1: Lagu Separuh Nafas.
0: Separuh Nafas boleh.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Dewa sudah di request sama Pak Mursid. Kita lanjut lagi, silakan. Halo LDR.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: LDR 100% ini kakak Ega.
0: Baik. Ibu Lis. Silakan Ibu Lis, langsung saja.
2: Lagu Separuh.
0: Iya, Separuh Nafas ya. Terima kasih. Ya. Baik pendengar, kita akan lanjutkan untuk LDR selaku pemandang azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Nada.
1: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk

0: berkata, "Ini bukan untuk saya." Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, peringkat di malam Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita kembali akan ikuti untuk siaran langsung dari Sidang Paripurna DPR RI ke-1 tahun Sidang 2026-2027. Untuk saat ini kita akan ikuti dari siaran dari RRI Pro 3.
1: Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E. M.Si, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya, untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana walidoka madlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasiro, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan dan pertolongan agar dapat menjalankan tugas mensejahterakan rakyat dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hablana hukma wal hikna bisolihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, subhana munaffis yang kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
1: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
2: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian. 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real. 7. PHK. 8. Akses pelayanan BPJS Kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas tahun program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan kadar masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau vote atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan,

kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi penerus yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipertukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Berada dalam rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan.
kasih.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani. Beserta Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua DPR RI, Saudari Mustafa. Wakil Ketua DPR RI, Saudari Sari Yud. Wakil Ketua DPR RI, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal. Dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, jaksa agung, kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih yang saya hormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik oleh Saudari Ipan Arani. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga yang Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Ya hati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa,

melaksanakan melakukan rebasing ataupun berhaluan

0: sebenarnya yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini. Saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat
1: setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan, pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu,

0: Kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 511 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten dan kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praktik ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita berharap pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini?
1: Terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP.

Sebenarnya ilmu Prabonomics ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penggunaan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 GW kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFI ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasanan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi.

hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. PSEI menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFI agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Dan Antara Development Management Fund atau DDMF. Dan Antara adalah dana pelatan kita. Dan Antara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh
15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan Giant Seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk pemerintah yang memimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia
dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menyiarkan untuk pidato kepresidenan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Proklamasi RI, ya, live dari Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Ya, untuk saat ini kita masih mencoba untuk terkoneksi kembali bersama dengan RRI Pro 3. Untuk saat ini pukul 17 lebih 25 menit, ya, pendengar.

0: Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Perintah untuk berperilaku jujur tidak hanya ada di dalam Al-Quran, namun juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran, walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mereka ada masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Kami sampaikan untuk Anda azan maghrib hari ini untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo tentunya akan ada penyesuaian waktu. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batudaa, Tinggola dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Boliohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

0: Pendengar menantikan azan maghrib hari ini, sebelumnya kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Ad-Dukhan ayat 1 sama dengan 10 dilantunkan oleh Qori Haji Wahyudin Muhammad SAG.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kita ikuti risalah maghrib disampaikan oleh Usman Tahir SAG dengan judul mempersiapkan bekal menuju kematian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi segala kenikmatan hidup pada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan para penerusnya hingga akhir nanti. Menjelang saat-saat melaksanakan sholat maghrib hari ini, marilah kita simak risalah maghrib dengan topik mempersiapkan bekal menuju kematian. Pendengar yang berbahagia, kematian adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk yang bernyawa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'ikatul maut, wa nabluwukum bisarri wal khairi fitnah, wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Ayat ini menegaskan bahwa setiap makhluk hidup pasti akan merasakan kematian. Namun, kapan dan di mana kematian itu datang adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, setiap muslim harus selalu siap siaga, mempersiapkan bekal untuk menyambut kematian, agar ketika ajal menjemput kita dalam keadaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Mengingat kematian bukanlah untuk membuat kita takut atau putus asa, melainkan untuk memotivasi kita agar selalu berbuat kebaikan dan menghindari kemaksiatan. Mengingat kematian membuat kita sadar bahwa dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Pendengar yang dirahmati Allah, prinsip bahwa manusia pasti meninggalkan dunia ini hendaknya selalu terpatri dalam jiwa setiap muslim. Para penyair seringkali menyipati manusia di muka bumi ini sebagai musafir, orang berteduh atau penyeberang jalan. Lantas, bekal apakah yang mesti kita persiapkan sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal. Namun setidaknya ada tiga hal yang paling utama, yaitu pertama, mengerjakan amal-amal soleh. Allah memberikan dua syarat bagi siapapun yang berharap bertemu dengannya di surga, yaitu beramal soleh dan meninggalkan kesyirikan. Dalam sebuah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal solih, dan janganlah menyekutukan ibadat terhadap Tuhannya dengan sesuatu apapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Amal solih yang dimaksud dalam ayat di atas adalah segala bentuk perbuatan baik yang bebas dari riya atau pamer, dan sesuai dengan tuntunan syariat. Menurut Syekh Mu'az, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, amal soleh adalah amal yang di dalamnya terdapat empat hal, yakni ilmu, niat, kesabaran, dan ikhlas. Kedua, menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Sebagaimana mengerjakan amal soleh, yang tidak kalah penting adalah menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Yang dimaksud perbuatan tercela meliputi keharaman dan kemakruhan. Meninggalkan keharaman adalah wajib, sedangkan meninggalkan kemakruhan adalah sunnah. Demikian pula dianjurkan untuk meminimalisasi perkara mubah yang tidak ada manfaatnya. Para ulama salaf sangat berhati-hati menjaga dirinya dari perbuatan tercela. Bagi mereka, yang urgen tidak hanya meninggalkan keharaman dan kemakruhan, namun perkara-perkara mubah yang dapat melalaikan, sebab perbuatan maksiat akan menciptakan noda hitam di hati, sehingga menjadikan keras, enggan menerima kebenaran, dan malas beribadah. Pendengar yang berbahagia, persiapan ketiga, segeralah bertobat. Tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan dan dosa. Kesalahan adalah hal yang wajar bagi manusia. Yang bermasalah adalah membiarkan diri berlarut-larut dalam perbuatan dosa. Kematian yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya menuntut seorang manusia agar segera bertobat setiap kali melakukan dosa untuk menghindari akhir buruk dalam perjalanan hidupnya atau su'ul khotimah. Agama menekankan untuk senantiasa memperbaharui tobat dari segala perbuatan maksiat. Syekh Ahmad Al-Dardiri berkata, "Perbaharuilah tobat karena beberapa dosa. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah yang Maha Pengampun. Sejatinya yang kita bawa pulang bukan harta, bukan jabatan, namun amal dan doa. Maka janganlah kita terlena oleh dunia yang fana ini. Kejarlah akhirat, niscaya dunia akan mengikuti. Gunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberinya. Jangan jadikan harta sebagai jalan menuju murkanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita, menjaga hati kita, dan menguatkan kita dalam ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Nasr minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al-qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada orang yang sholat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari kepemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya, kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya, kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan, karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan sholat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat, Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, seterusnya, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'afir lana walahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

0: janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

Ariel Noah featuring Raisa, pendengar sudah hadir ke ruangan air Anda di menit ke 36 dari pukul 18 ya, untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Pro 1, kita masih akan terus menemani Anda tentunya dengan sajian musik dan informasi sampai di jam 7 nanti. Anda bisa terus update informasi di lri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Dengar banyak orang mengira ketombe dan kepala gatal pasti karena jarang keramas. Tapi ada juga yang sudah rajin keramas, malah ketombenya makin parah. Jadi sebenarnya yang salah, jarang atau keseringan keramas. Ketombe adalah kondisi umum yang ditandai dengan kulit kepala mengelupas dan sering disertai rasa gatal. Penyebabnya ternyata tidak sesederhana jarang keramas. Salah satu penyebab utama ketombe adalah jamur alami bernama Malassezia. Jamur ini sebenarnya hidup normal di kulit kepala semua orang. Masalah muncul ketika pertumbuhannya berlebihan karena jamur ini memakan minyak alami di kulit kepala dan menghasilkan zat yang bisa memicu iritasi dan pengelupasan kulit. Kalau jarang keramas, minyak dan sel kulit mati menumpuk di kulit kepala. Kondisi ini jadi makanan favorit Malassezia, sehingga ketombe bisa semakin banyak dan gatal makin terasa. Tapi di sisi lain, keramas terlalu sering juga bisa menjadi masalah. Terlalu sering keramas, terutama dengan sampo yang keras, bisa menghilangkan minyak alami kulit kepala. Akibatnya, kulit kepala menjadi kering dan iritasi. Saat kulit kepala kering, tubuh justru merespon dengan memproduksi minyak yang lebih banyak sebagai kompensasi. Kondisi ini bisa memicu ketombe kembali. Inilah sebabnya ada orang yang jarang keramas tapi tidak ketombean. Sementara yang rajin keramas justru bermasalah. Jadi kuncinya bukan soal seberapa sering, tapi seberapa tepat. Frekuensi ideal keramas berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung jenis kulit kepala dan aktivitas hariannya.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
0: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan ajan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

beribadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo di malam hari ini. Pendengar, seperti biasa nantinya juga di kita akan ikuti pukul 19.30 nantinya ada mimbar agama Hindu. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa download aplikasi live streaming, aplikasi RRI Digital, dan juga aplikasi RRI News. Dan untuk Anda yang mau ikut dengan ajang menyanyi nih, seperti biasa, RRI dia buka nih untuk pendaftaran Bintang Radio 2026.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kita ikuti mimbar agama Hindu oleh Imade Narta SAG MSI dengan judul Implementasi Ajaran Catur Guru.

Mimbar Agama Hindu kali ini mengangkat tema implementasi ajaran Catur Guru. Umat Sedharma yang berbahagia. Catur Guru merupakan salah satu filsafat hidup para penganut agama Hindu. Terutama ajaran ini telah diwariskan dan dianut secara turun-temurun. Ajaran Catur Guru terdapat dalam beberapa kesusastraan Hindu, seperti kitab Mahabharata, Niti Sastra, Upanishad, Bhagavad Gita, dan lain sebagainya. Kitab-kitab tersebut mengajarkan nilai-nilai luhur, moral, etika, dan tata cara hidup yang hingga kini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Hindu. Pengertian Catur Guru. Catur Guru terdiri dari dua kata, yakni catur yang berarti empat, dan guru berarti pendidik atau orang yang diteladani. Dapat didefinisikan bahwa catur guru adalah empat guru yang mengemban tugas berat. Catur guru terdiri dari empat bagian, yaitu guru swadhyaya, tetuhan yang maha kuasa, guru wisesa, pemimpin atau pemerintah, guru pengajian, yaitu guru di sekolah, dan guru rupaka adalah orang tua. Keempatnya harus dihormati oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan Hindu. Guru dalam pandangan Hindu tidak hanya sebatas profesi mengajar, melainkan juga berarti orang-orang yang punya kualifikasi kerohanian. Mereka diyakini mampu mengendalikan triguna, yaitu sifat satwam, rajas, dan tamas, sehingga patut digugu dan ditiru. Macam-macam catur guru dan siapa saja yang tergolong guru. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing nilai dalam ajaran catur guru. Yang pertama adalah guru swadhyaya. Guru swadhyaya adalah Tuhan. Bentuk penghormatannya berupa bakti seperti rajin sembahyang, beramal, dan menjaga toleransi. Salah satu ajaran ini terdapat dalam kitab Mahabharata, yaitu tentang kesabaran Arjuna dalam mengabdi kepada Dewa Siwa. Dalam kisahnya, Arjuna dengan sabar memusatkan pikirannya kepada Dewa Siwa dan berhasil memperoleh anugerah panah Pasupati karena telah mengalahkan sifat tamak atau ahamkara dalam dirinya sendiri. Dalam sloka Guru Puja, sebagaimana dituliskan dalam laman resmi Stikip Singaraja, dijelaskan sebagai berikut. Uam guru rupam guru dewam, guru purwam guru madyam, guru pantaram dewam, guru dewa sude atmakam, yang artinya, uam ide sang yang widiwase, gurunya alam semesta dan para dewa, awal mula tercipta guru dan juga merupakan pusatnya para guru, gurunya para dewata yang agung, guru yang suci, bersih cemerlang yang menjiwai alam semesta. Bagian kedua adalah guru rupaka. Guru rupaka mewakili rasa hormat dari anak terhadap orang tua yang telah melahirkan, merawat dan membesarkannya dengan layak. Ajaran ini terdapat dalam kitab Saracamuscaya dan kitab Pustaka Slokantara. Dalam kitab Saracamuscaya terdapat sloka yang berbunyi, orang yang setia dan hormat kepada orang tua, sehingga membuat orang tua menjadi senang dan bahagia, maka anak yang demikian akan memperoleh kemasyuran dan keselamatan pada kehidupannya sekarang dan kelak di kemudian hari. Yang bagian ketiga adalah guru pengajian. Nilai catur guru ini mewujudkan kewajiban seorang siswa terhadap gurunya dalam proses aguron-guron atau belajar mengajar. Ajaran ini terdapat dalam kitab Niti Sastra yang berbunyi, janganlah sekali-kali mencela guru, perbuatan itu akan dapat mendatangkan kecelakaan bagimu. Jika kamu mencela buku-buku suci, maka kamu akan mendapatkan siksaan dan neraka. Jikalau kamu mencela guru, maka kamu akan menemui ajalmu. Ibarat piring yang jatuh hancur di atas batu. Bagian keempat adalah guru wisesa. Guru wisesa merupakan perwujudan rasa hormat rakyat kepada pemimpin atau pemerintahan yang berkuasa. Ajaran ini terdapat dalam kitab Ramayana, Sargah 24, Sloka 61. Ajaran ini menegaskan bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban dan wibawa untuk menjadi pelindung negara,
Namun jika

Ia lari dari medan perang, nistalah pemimpin tersebut. Ajaran ini menekankan pada kewajiban seorang pemimpin kepada rakyatnya untuk melindungi dan mengayomi. Di sisi lain, bentuk penghormatan rakyat terhadap pemimpinnya adalah mematuhi segala peraturan, hukum, dan undang-undang yang ditetapkan. Orang-orang yang termasuk dalam kategori guru wisesa bisa dimulai dari pemimpin skala kecil di sebuah daerah, mulai dari ketua RT, ketua RW, dukuh, dan lurah, serta dalam lingkup lebih seperti negara yang dipimpin oleh presiden, perdana menteri, ataupun raja. Implementasi ajaran catur guru. Guru swadaya adalah ide Sang Hyang Widiwasa sebagai guru dari alam semesta beserta isinya. Sering digelari dengan sebutan Dewa Guru atau Sang Hyang Paramesti Guru. Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, berguru ke hadapan Tuhan dapat dilakukan dengan cara menaati ajaran suci yang telah diwahyukan melalui para maharsi dan menjauhi segala larangannya. Setiap hari kita harus mendekatkan diri pada beliau sebagai guru dari semua guru. Dalam hubungan ini, kita sebagai manusia adalah murid dari ide Sang Hyang Widiwasa yang sering disebut dengan Brahmacarin. Brahman artinya Tuhan dan Carin artinya berguru. Jadi kita berguru kepada Tuhan. Kemudian yang harus kita lakukan sebagai wujud bakti kita kepada guru swadaya atau Sang Hyang Widi terlebih pada masa kini adalah meningkatkan serada dan bakti, misalnya berdoa memohon keselamatan kepada ide Sang Hyang Widiwasa agar kita senantiasa dalam perlindungan beliau. Selain itu, senantiasa menjaga alam semesta sebagai ciptaan beliau agar alam tetap lestari. Hal lainnya adalah menerapkan ajaran Tatwam Asi sebagai bentuk saling menghargai ciptaan Tuhan, baik itu kepada sesama manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Guru Rupaka. Guru Rupaka adalah orang tua, ibu dan bapak yang telah mengadakan atau yang merupakan kita. Sebagai seorang anak, kita harus menyadari bahwa jasa orang tua, ibu dan bapak adalah sangat berat dan tidak ternilai betapa besar jasanya, apalagi ibu yang telah mengandung dan melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa. Ibu melahirkan dan membesarkan kita. Kita harus berbakti kepada orang tua karena berkat jasa orang tua kita bisa lahir dan tumbuh di dunia ini. Mari kita gunakan waktu untuk berbakti kepada orang tua. Demikian rasa cinta kasih sang ibu kepada kita sehingga ia rela berkorban untuk menjadi badan perantara untuk kehidupan manusia. Dalam Manusmriti Adiaya 2 Sloka 227 disebutkan, Yamata pitaram klesam sehete sabawe nanam natasya niskerti sakya kartum warsaca tairapi, yang artinya penderitaan yang dialami oleh orang tua pada waktu melahirkan anaknya tidak dapat dibayar walaupun dalam waktu 100 tahun. Berdasarkan sloka tersebut, walaupun demikian besar jasa dari orang tua, namun ia tidak pernah menuntut balas jasa dari anaknya. Melihat jasa orang tua yang amatlah besar, maka sebagai seorang anak seharusnya melayani segala keperluan orang tua, menjalankan nasihat orang tua, dan merawat orang tua ketika beliau sakit. Guru pengajian. Guru pengajian adalah guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan, yang memberikan suatu pendidikan. Guru pengajian berfungsi untuk melanjutkan pendidikan dari guru Rupaka yang bertitik tolak dari segi kerohanian dan juga ilmu pengetahuan. Di samping itu, guru pengajian bertugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan siswa demi tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu membentuk manusia yang memiliki karakter cerdas, terampil, dan berbudi pekerti yang luhur. Apa yang bisa dilakukan sebagai wujud bakti kepada guru pengajian? Yang bisa dilakukan adalah dengan jalan selalu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, taat melaksanakan wejangan yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Guru wisesa adalah pemerintah. Sebagai anggota masyarakat, kita harus menghormati dan menjunjung tinggi martabat bangsa, negara, pemerintahannya. Sebaliknya, pemerintah selalu memikirkan dan mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Di samping itu, kita harus dapat memberikan perlindungan
dan hak kepada rakyatnya dari berbagai problem atau masalah. Dalam kekawin Ramayana, Rama memberikan nasihat kepada Wibisana tentang bagaimana tindakan guru Wisesa atau pemerintah menjadi abdi rakyat tanpa ikatan nafsu untuk mendapatkan sanjungan, kemasyuran, kemewahan, dan lain-lain. Kita harus menghormati peraturan pemerintah karena pemerintah sudah berupaya untuk memberikan perlindungan pada rakyat. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud bakti kepada Guru Wisesa? Umat Sedharma yang berbahagia, itulah ajaran catur guru dalam ajaran agama Hindu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita laksanakan ajaran catur guru ini dengan baik agar kehidupan kita bisa rukun, damai, dan harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa sekarang ini. Demikian mimbar agama yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak ketat. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansi walaupun tidak besar sekali. Tapi kita dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh. Pertama dibuatnya untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027. Kemudian kepemimpinan selanjutnya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, tentang DKDM masyarakat. Kita juga mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyataan kualitas nasional seperti yang di percetakan Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga mengajarkan pola tidak terpenuhi subsidi dan bansos agar lebih tetap tetap
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat, menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Pesawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Arswani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Bapak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.001.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI Ahmad Busani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
7: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
7: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
11: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum. Itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
7: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
12: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Seli, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
13: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
12: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
12: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
14: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
14: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
18: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi. Dan bermain belajar bagus, saya pikir bermain paham bagus. So, ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
17: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
19: Ya, insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
17: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar kami, update informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana pendengar Basnas boleh menyalurkan zakat 412,5 juta untuk 5 program, di mana juga dana zakat yang disalurkan ini merupakan hasil penghimpunan pada bulan sebelumnya. Bantuan ini juga didistribusikan melalui program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta dakwah dan advokasi. Sementara pada sektor kesehatan, Basnas ini menjalankan program Basnas Cegah Stunting dengan menggandeng Puskesmas dan PDAM Tirta. Program ini juga dilakukan pendengar melalui intervensi penyambungan akses air bersih di ke rumah keluarga yang memiliki bayi dengan kondisi stunting dengan anggaran yang disiapkan sebesar 36 juta. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Lagu dari Sela featuring Reza Lambang, Kau dan Aku Satu ya. Sudah mengantarkan kita pukul 20:48 waktu Indonesia Tengah. Kami update kembali pendengar untuk Anda informasi dari pusat pemberitaan, di mana pendengar terkait dengan olahraga ya, Marcelino Ferdinand ini fokus menjalani rehabilitasi setelah operasi lutut di Sevilla Spanyol. Ia bertekad segera pulih dan kembali memperkuat timnas Indonesia, di mana cedera Marcelino ini dialami saat mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Persiapan ini dilakukan menjelang Piala AFF 2026 ya. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id, tetap terus di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih. Serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami. Selanjutnya pendengar, Sandiwara Radio menemani Anda dengan judul Menembus Batas Cakrawala.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya mau.
1: Tenang, satu-satu ya. Nah, coba Aska, setelah lulus sekolah nanti kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
2: Kalau saya mau jadi dokter, Bu, biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
3: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
4: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
4: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
5: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
5: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
6: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
6: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat Ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
3: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
6: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita nggak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
3: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi, gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
6: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya nggak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
3: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
7: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
2: Ah, saya juga mau belajar lebih giat, Bu. Biar bisa jadi dokter desa.
3: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya, Bu.
7: Bagus, yeay, bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia. Biar kalian tahu, dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya.
2: Siap, Bu.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sangat ya. Sudah mengantarkan kita pukul 21 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 RRI Gorontalo. Masih bersama saya, Dennis Bookings, ya, menemani Anda di Gorontalo malam ini. Ada update informasi buat Anda dari rri.co.id yang suka warna rambut. Yang pastinya kita butuh perawatan khusus ya, agar warna itu tidak cepat pudar. Beberapa kebiasaan dalam merawat rambut ini justru bisa membuat warna itu lebih cepat memudar ya. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan itu terlalu sering keramas. Frekuensi keramas yang tinggi ini bisa membuat warna rambut lebih cepat memudar, terutama setelah pewarnaan. Jadi pemilihan sampo ini juga perlu diperhatikan pendengar, untuk membantu mempertahankan warna rambut. Sampo khusus rambut berwarna juga bisa digunakan untuk membantu merawat rambut tanpa mempercepat lunturnya warna. Selain sampo, conditioner ini juga berperan ya dalam menjaga kelembapan rambut yang diwarnai, di mana pemakaian secara rutin bisa membantu rambut terasa lebih lembut, mengurangi keringan setelah pewarnaan, di mana juga paparan sinar matahari ini bisa mempengaruhi rambut yang sudah diwarnai. Kalau itu perlindungan dari sinar matahari bisa menjadi bagian dari perawatan rambut sehari-hari. Nah, ini ada perawatan tambahan lain ya, seperti hair mask, bisa digunakan secara rutin agar bisa membantu menjaga rambut. Jadi pilihlah produk yang sesuai kebutuhan rambut Anda, terutama jika rambut Anda tuh kering atau cepat kusut ya. Ya, kita ke lagu manca dulu deh. Kalau gitu ada lagu manca. Mancanegara. Kita lihat dulu ada yang menemani malam ini, Britney Spears dengan judul lagunya Perfume.

0: Resensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tidak mengetahui karya sastra klasik Amerika berjudul To Kill a Mockingbird? Novel yang ditulis oleh seorang wanita asal Monroeville, Alabama, USA itu kepopulerannya tidak habis termakan oleh waktu, bahkan hingga saat ini. Neil Harper Lee menerbitkan novel pertamanya berjudul To Kill a Mockingbird pada tahun 1960. Dalam waktu singkat dari debutnya, novel tersebut laku keras bahkan menjadi bestseller di beberapa toko buku Amerika. Didasari pada pengamatan penulis terhadap keluarga dan tetangga-tetangganya, serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya pada tahun 1936 ketika penulis masih berumur 10 tahun. Novel ini terkenal karena bahasanya yang hangat dan penuh humor, sekalipun isu-isu itu dibahas merupakan isu serius seperti pemerkosaan dan diskriminasi ras. To Kill a Mockingbird berkisah tentang seorang gadis bernama Scoot Finch dan ayahnya Atticus, seorang pengacara yang membela pemuda kulit hitam yang dituduh memperkosa perempuan kulit putih. Novel ini memotret ketidakadilan rasial di kota kecil Alabama pada 1930-an. Pada masa itu, rasisme masih begitu mengakar di berbagai tempat di Amerika, terutama di pedesaan-pedesaan di wilayah selatan. Pertama kali terbit pada tahun 1960, tahun berikutnya, Mockingbird memenangkan hadiah Pulitzer untuk kategori fiksi. Hingga saat ini novel tersebut terjual lebih dari 40 juta kopi dan menjadi salah satu buku yang paling berpengaruh. Karya Harper Lee ini juga menjadi buku paling banyak diajarkan di berbagai sekolah di Amerika. Mockingbird mengungguli karya-karya fiksi dari Mark Twain, Shakespeare, atau John Steinbeck. Pengaruh Mockingbird di Amerika luar biasa. Tetapi pergulatan melawan ketidakadilan rasial masih terus terjadi di sana. Novel ini juga banyak dipelajari di kampus-kampus. Menurut Open Syllabus Project, yang memeriksa lebih dari 1 juta silabus perguruan tinggi dan melacak buku apa saja yang terdaftar di sana, Mockingbird dijadikan materi tugas sebanyak 633 kali dan berada di peringkat 255 buku fiksi yang paling sering dijadikan tugas kuliah. Mockingbird sering disandingkan dengan buku-buku lain yang membicarakan kultur Amerika. The Catcher in the Rye oleh G.D. Salinger, Lord of the Fly oleh William Golding, dan The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald. Novel ini telah ditinjau ulang atau di-rewind setidaknya 30 koran dan majalah. Baru-baru ini, To Kill a Mockingbird dinobatkan menempati peringkat teratas setelah Injil dan daftar buku yang harus dibaca seseorang sebelum ia meninggal, atau Every Adult Should Read Before They Die. Pada tahun 1962, buku ini diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama, arahan sutradara Robert Mulligan, dan berhasil mendapatkan Piala Oscar. Sejak tahun 1990, drama yang didasarkan pada cerita buku ini dimainkan secara rutin di Monroeville, Alabama, kampung halaman sang penulis Harper Lee. Harper Lee akhirnya berpulang pada 19 Februari 2016 lalu di usia 89 tahun, 2 bulan setelah Natal terakhirnya. Natal adalah momen yang selalu punya makna penting baginya. Bukan hanya karena momen itu menyisakan kebahagiaan masa kecil di Alabama yang selalu dirindukan, tapi juga karena pada satu Natal di Manhattan, Lee mendapat kado terbaik dalam hidupnya.

Payung teduh menuju senja pukul 21 lebih 23 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk Anda pastinya tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, di mana updatean informasi dari rri.co.id. pendengar, panitia pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio di daerah Sungai Lidi ini mulai melakukan komunikasi dengan sejumlah mitra potensial untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan.

sosial RRI Gorontalo, baik itu TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Begitu juga untuk yang masih bingung mau daftar di Bintang Radio, cek saja ya medsos RRI Gorontalo. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Denielsa Silvi Bookings di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi, masih di Gorontalo malam ini.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

pendengar Jos Florentino dan Terjadi Lagi. Jos Florentino ini salah satu finalis ya, bintang radio di tahun 2023 ya, Florentino Joshua Alauddin itu dari Manokwari, sedangkan yang juara duanya itu dari Gorontalo dong, Muhammad Redoni Doni. Yang suka, kalau ada biasa lihat di salah satu hotel yang ada di Gorontalo, dia yang suka main keyboard dengan suaranya awalnya tuh kira cewek, ternyata cowok, itu dia tuh juara dua ya. Dan di mana pendengar, bicara lagi soal tentang bintang radio ini, kalau bicara tentang perjalanan musik Indonesia ya, ada namanya nama besar yang rasanya itu sulit untuk lewatkan ya. Sosok seniman serba bisa, penyanyi, aktor, sekaligus komedian yang begitu melekat dalam sejarah hiburan tanah air gitu. Ada Bing Slamet, di mana suara khasnya, bernyanyinya santai tetapi penuh dengan karakter gitu. Terus juga ada siapa lagi namanya? Titi Puspa. Betul ya. Titi Puspa juga ini pendengar, penyanyinya yang sangat sederhana, ringan, tetapi justru itulah yang membuatnya mudah melekat. Nah, mereka berdua ini pendengar salah satu dulu ya, jebolan dari bintang radio RRI. Ah, luar biasa sekali. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu lagunya Titi Puspa ya. Lagunya Titi Puspa, Kupu-kupu Malam.

0: celaka aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

andaikan ajal menjemputku sebelum

Bintang Radio adalah ajang pencarian bakat menyanyi tertua di Indonesia. Pertama kali diselenggarakan pada tahun 1951 untuk memperingati Hari Radio yang juga merupakan hari lahir Radio Republik Indonesia. Saat itu, pelaksanaan Bintang Radio didukung oleh perusahaan rekaman milik pemerintah, Lokananta. Di awal pelaksanaan Bintang Radio di tahun 1951 itu, kategori yang dilombakan adalah musik keroncong. Baru pada tahun 1955, kategori musik pop yang kala itu disebut dengan kategori hiburan mulai dilombakan. Bintang Radio Indonesia diselenggarakan oleh RRI sejak tahun 1951. Ajang pencarian bakat menyanyi ini telah melahirkan banyak penyanyi nasional. Bintang Radio Indonesia melahirkan penyanyi legendaris Titiek Puspa, kemudian Bing Slamet dan Sam Saemun, serta banyak lagi penyanyi-penyanyi Indonesia lainnya yang lahir dari ajang Bintang Radio Indonesia. Pada tahun 1974, Bintang Radio berubah nama menjadi Bintang Radio dan Televisi karena penyelenggaraannya dilakukan oleh RRI dan TVRI. Bintang Radio Indonesia merupakan ajang pencarian bakat yang tidak hanya menyentuh 11 kota besar, namun juga seluruh kota yang ada di Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote. Pada dekade 2010-an, nama acara ini pernah berubah menjadi Bintang Radio Indonesia dan ASEAN, di mana para pesertanya juga diikuti oleh perwakilan negara ASEAN seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Timor Leste. Bintang Radio Indonesia telah melahirkan bintang besar Titiek Puspa di industri musik Indonesia. Cerita unik lahirnya Titiek Puspa dari ajang ini diawali saat RRI Semarang menawarkan kepada Titiek Puspa untuk mengikuti ajang Bintang Radio. Setelah mengikuti ajang Bintang Radio RRI Semarang, Titiek Puspa keluar sebagai juara kedua. Biasanya dalam ajang Bintang Radio, pemenang pertamalah yang mewakili daerahnya untuk berlaga di Jakarta. Namun saat itu, Titiek Puspa sebagai juara kedua akhirnya mewakili RRI Semarang ke ajang Bintang Radio tingkat nasional. Untuk berangkat ke Jakarta, awalnya Titiek Puspa tidak mendapatkan izin dari ayahnya. Namun berkat bujukan kakak-kakaknya, akhirnya ayah Titiek Puspa menyetujui keberangkatannya ke Jakarta. Bintang Radio Indonesia juga melahirkan seorang Bing Slamet ke industri musik Indonesia. Berawal pada tahun 1955, Bing Slamet mengikuti ajang Bintang Radio Indonesia untuk kategori hiburan. Keluar sebagai juara Bintang Radio membuka peluang bagi seorang Bing Slamet untuk berkarir di dunia musik. Piringan hitam Bing Slamet pun mulai dirilis oleh label Gembira Record dan Irama Record. Bing Slamet pun bergabung di RRI Jakarta sebagai pengisi acara bersama dengan Adi Karso.

8 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di malam hari ini, pendengar, untuk Jumat ya, das Ruang Rindu menemani malam Anda gitu ya. Lagu Rindu dari Dermansyah akan menemani Anda tak terus di Pro 1.

Mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa obat paten lebih berhasiat. Hal ini karena banyak obat generik memiliki harga yang lebih murah, sehingga dianggap hanya memberikan khasiat yang sedikit. Akan tetapi, bukan itulah yang membedakan keduanya. Secara singkat, obat paten merupakan obat yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan farmasi yang memiliki hak paten. Sedangkan obat generik merupakan obat paten yang telah habis masa patennya, sehingga bisa diproduksi oleh semua perusahaan farmasi. Perbedaan lain antara obat generik dan obat paten adalah warna, kemasan, label, dan bentuknya.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kalau kita sudah dengarkan ya lagunya Ermi Kulit sendiri, ya, di mana nama Ermi Kulit ini tentu sudah tidak asing bagi pecinta musik Indonesia, khususnya yang menyukai lagu-lagu bernuansa jazz dan romantis, di mana Ermi Kulit ini dikenal sebagai salah satu penyanyi yang punya karakter suara khas. Tidak perlu banyak ornamen, tidak perlu dia bernyanyi dengan suara yang berlebihan, tetapi ketika suaranya masuk langsung terasa suasananya, ya, dan luar biasa. Di era ketika musik Indonesia masih sangat lekat dengan kaset radio dan piringan hitam, lagu-lagu seperti milik Ermi Kulit ini menjadi teman baik, ya, untuk banyak pendengar, terutama untuk Anda yang menikmati malam dengan suasana yang tenang itu, ya. Kita ke lagu Mancanegara selanjutnya. Duo yang terdiri dari Marit Larsen dan Marion Raven, M2M. Ini begitu populer tahun 90-an hingga 2000-an juga, dan lagu-lagunya itu sederhana. Terus ada lagu yang melodinya itu mudah diingat, liriknya juga sangat apa ya namanya ya, sangat melekat gitu ya di ingatan pendengar. Next saja, Don't Say You Love Me.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak

0: lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketeri.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar yang sempat hits di tahun 2005 ya, sudah mengantarkan kita pukul 22.47 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar di malam hari ini undang Ruang Rindu, terakhir informasi ada lagu nih ya, era 90-an. Ini memang punya warna tersendiri. Musik Indonesia saat ini juga sedang berkembang dengan sangat menarik, ada pop, rock, jazz, alternatif hingga berbagai warna musik lain. Dan next ini ada Java Jive, hadir dengan warna pop yang romantis dan juga mudah dinikmati, apalagi bagi anak muda masa lalu. Ya, lagu-lagu seperti ini menjadi teman dalam banyak situasi ya. Ada teman ketika sedang jatuh cinta, teman ketika sedang menunggu seseorang, teman ketika sedang patah hati, atau bahkan hanya menjadi lagu yang terdengar dari radio ketika sore hari ya. Menariknya ketika kita mendengarkan lagu-lagu di 90-an, 2000-an juga sekarang ini, yang kembali bukan hanya musiknya tetapi suasananya gitu ya. Kita mungkin tidak sadar ya bahwa sebuah lagu itu sedang menyimpan potongan kehidupan kita, sampai kemudian bertahun-tahun kemudian lagu ini diputar kembali, ya tiba-tiba teringat seseorang gitu, teringat sekolah, sahabat, teringat perjalanan, atau bahkan teringat seseorang yang sekarang itu sudah tidak lagi bersama kita. Itulah kekuatan nostalgia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, bernostalgia dengan lagu-lagu yang bisa jadi hits ya di zaman lalu. Java Jive, Kau Yang Terindah.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Pukul 3 waktu Indonesia Tengah, jazz musik menemani Anda. Terus di Pro 1.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu. Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya. Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. "Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja." Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."

Jika seseorang membongkar keburukan yang diketahuinya ada pada dirimu, jangan kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ada pada dirinya. Hadis riwayat Ahmad.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 5 lebih 11 menit kita menantikan program religi pagi hari ini dengan topik akidah dan tauhid. Sebelumnya akan kami sampaikan jadwal sholat mendengar untuk hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Waktu subuh hari ini pukul 4 lebih 32 menit. Kemudian duha 6 lebih 13 menit. Zuhur hari ini pukul 11 lebih 56 menit. Kemudian asar 15 lebih 14 menit. Maghrib 17 lebih 59 menit. Dan isya pukul 19 lebih 10 menit.

0: janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran, Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11, yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya, kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, saatnya kita ikuti program Religi Pagi live dari studio RRNet Gorontalo, dan Anda bisa dengarkan juga di RRI Pro 4.
1: Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali lagi bersama di Religi Pagi dengan topik hari ini akidah dan tauhid. Alhamdulillah untuk sahabat budaya dan juga pendengar yang pagi ini sudah bergabung, sehat dan juga semangat pagi. Salam sehat dari kami yang pagi ini sudah bersama dengan sahabat budaya semuanya dan juga pendengar ya. Dan juga pagi ini sahabat budaya dan juga pendengar, kita akan sama-sama dengan Al-Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid yang nantinya juga akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sembari menanti juga narasumber yang lain bisa bergabung lagi di Religi Pagi ya. Langsung saja kita sapa narasumber kita pagi hari ini yang selalu setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid. Suaranya belum terdengar nih Ustadz. Suara Ustadz belum saya dengar di sini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ustadz. Baru itu kedengaran nih suaranya Ustadz. Ya. Sehat, ya. Seger sekali kembali pagi ini.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Ustadz, topik kita pagi ini yaitu akidah dan tauhid ya. Silakan untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini. Tadualah.
1: Terima kasih banyak Bu Fani, para pendengar dan pemirsa sekalian. Mari kita buka acara religi pagi kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, langsung saja silakan bisa bergabung di line telepon ya di 0821-9664-8664. Silakan untuk bisa bertanya dengan topik yang kita bahas pagi hari ini yaitu akidah dan tauhid. Kedua lo untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa mengirimkan juga di WA dan juga di YouTube RRI Gorontalo yang lagi nonton sekarang ya. Selamat pagi. Baik, di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Londo Lipa.
2: Anis.
0: Anis, oke. Okay. Silakan Pak Anis, pertanyaannya.
2: Ya. Apakah ada dalilnya Pak Ustaz? Orang muslim meninggal di hari Jumat itu bebas dari siksa kubur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Anis. Ini pertanyaan kayaknya sudah berapa kali ya? Dari beberapa orang juga. Yeah. Silakan Ustaz.
1: Ya, yeah. Terima kasih. Memang ada dalilnya. Di antara redaksinya, ma min abdin yamutu yawmal jumah aw lailataha illa umminna min adabil qabr maqala rasul, atau yang semaknanya, dan tidaklah seorang hamba yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan mengamankan dia dari adab kubur, atau redaksinya mirip-mirip itu. Tapi hadisnya ada, yang permasalahannya bukan soal hadisnya tapi soal kepahitannya, memang itu yang dipermasalahkan. Jadi dalil ini memang derajatnya tidak sahih, tapi bukan dalil bohong, bukan sebuah hadis maudhu. Jadi hadisnya dhaif. Dhaif itu hadis yang penisbatannya kepada Nabi masih diragukan. Tapi dalam fadilah-fadilah amal, apalagi ini adalah sebuah bentuk bentuk bersikap positif terhadap saudara kita yang meninggal, bersangka baik terhadap saudara kita meninggal adalah sesuatu yang baik. Bukankah kita saat saudara kita meninggal, kita diminta untuk menjadi saksi kebaikan-kebaikannya? Saat ada almarhum meninggal, kita dikatakan apakah almarhum baik? Kita katakan baik. Apakah almarhum baik? Kita katakan baik. Kata Rasulullah SAW, udhkuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah kebaikan-kebaikan dari yang meninggal di antara kalian. Nah, ini ada hadis, ada dalil. Walaupun tidak sampai kepada derajat sahih, akan tetapi dalilnya ada, bukan dalil bohong. Tapi memang lemah penisbatannya. Penisbatannya lemah itu karena yang meriwayatkannya itu orangnya bukan pembohong, tapi orangnya hafalannya kurang kuat. Tapi kalau hadisnya banyak, maka itu akan saling menguatkan. Maka ini bisa diterima dalam rangka kita memotivasi dan sebagai bentuk targhib, sebagai bentuk pengharapan yang baik kepada orang yang meninggal. Bahwasanya orang yang meninggal insya Allah akan diamankan dari adab kubur, akan diamankan dari siksa Allah. Dan begitulah harapan kita. Kita ini selalu bersangka baik, bersikap positif, berhusnuzan kepada saudara-saudara kita. Wallahu'alam.
0: Baik, Anies sudah dijawab pertanyaannya. Kita buka lagi di line telepon untuk sahabat budaya dan juga pendengar. Silakan di line telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
3: Amran Kahar di Kelurahan Kubala,
0: Pak Ustaz. Pak Amran Kahar, silakan Pak Amran, pertanyaannya.
3: Iya, Pak Amran Kahar dari Kubala. Begini Pak Ustaz, saya mohon maaf ini, pertama-tama saya mohon maaf. Kami pertanyakan sesuai apa yang kami dengar. Ada salah seorang majelis. Beliau mengatakan bahwa tidak segampang itu untuk memberikan doa arwah kepada almarhum maupun almarhumah. Ini yang saya jaga jangan sampai akan terdengar dengan para pelaksana-pelaksana yang ada, dan mereka akan tidak akan melaksanakan doa-doa arwah tersebut. Dan beliau katakan seperti ini Pak Ustadz, mohon dicerahkan ini. Tidak segampang itu untuk mengundang jiwa-jiwa almarhum maupun almarhumah pada doa arwah. Ini maksudnya apa ini Pak Ustadz? Kami mohon pencerahan, karena kami pendengar maupun pengikut-pengikut doa arwah ini akan mencari-cari bagaimana caranya untuk menghadirkan arwah-arwah maupun jiwa-jiwa pada almarhum dan almarhumah. Sedangkan Nabi pun mengatakan urusan arwah itu, urusan ruh itu urusan Allah, bukan urusan kita.
0: Yeah.
3: Ini mohon dicerahkan kepada kami Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Mahmid, pertanyaan dari ya langsung saja.
1: Yeah. Doa arwah adalah sebagai bentuk ikhtiar dari kita untuk membantu almarhum dengan amalan-amalan yang kita hadiahkan kepada beliau. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam bentuk amalan-amalan seperti sedekah dan amalan-amalan yang lain, ada haji dan ada yang lain-lainnya, ada juga puasa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya akhirnya para ulama menyimpulkan bahwasanya, sebagian ulama menyimpulkan segala amalan bisa kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum dan almarhum, dan tentu diterima atau tidak karena itu doa tergantung Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk diri kita sendiri saja belum tentu diterima. Tapi itu sebuah bentuk ikhtiar. Begitu juga pahala untuk almarhum yang kita hadiahkan tentu insyaallah bermanfaat bila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk terima itu tentu saja kita butuh ikhlas, ada syarat-syaratnya. Nah, itu tujuannya. Jadi tujuan doa arwah itu kita doakan, kita berzikir, kita bersedekah dengan makanan. Itu tujuannya, dan tidak ada amal munkar di situ, tidak ada kemunkaran di situ. Sebagaimana pemahaman sebagian orang ada kemunkaran, di situ kita cuma berzikir. Di situ kita bertahlil, kita bertahmid, kita di situ membaca salawat, kita di situ membaca Al-Quran. Lalu setelah itu kita menghadiahkan makanan, dan itu sebagai semua syar'i, semua sesuatu yang disyariatkan. Lalu kita hadiahkan itu, dan itu ada dalil-dalilnya. Nah, itu tujuannya, dan tujuannya bukan mengundang arwah. Tujuannya bukan mendatangkan ruh, bukan. Jadi jangan sampai salah paham bahwasanya tujuan doa arwah itu agar ruh hadir. Ini bukan ruh seperti jailangkung yang kita datangkan, dan itu amalan-amalan yang tidak dibolehkan, amalan-amalan yang tidak dipraktekkan mendatangkan ruh. Ruh sudah ada alamnya sendiri, ruh sudah ada urusannya sendiri. Kalau dia berada di tempat yang nikmat, tentu saja dia berada di taman syurga dan sedang menikmati keindahan, menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah di dalam kuburnya, di alam barzah. Dan ini disampaikan oleh seorang ahli tafsir zaman modern, Syekh Sya'rawi, yang dikatakan sebagai salah satu wali abad ini atau abad lalu di Mesir. Beliau saat ditanyakan tentang tahdhirul arwah, tentang menghadirkan roh yang dimasukkan, itu tidak seperti itu, tidak diboleh roh itu dimasukkan ke dalam tubuh orang sehingga tubuh orang menjadi punya dua roh, tidak mungkin. Ini seperti model-model cerita drama Cina, bagaimana roh orang yang sudah meninggal masuk kepada roh orang yang seperti reinkarnasi. Di dalam Islam tidak ada yang namanya reinkarnasi. masuk ke tubuh orang yang hidup atau hadir di, kita datangkan sesuka-suka kita tidak. Tentu saja apakah bisa bertemu, tentu saja saat Allah menghendaki di alam mimpi kita bisa bertemu, tidak ada masalah. Itu sesuai dengan kekuasaan Allah. Tapi bukan berarti itu menjadi sebuah permainan atau sebagai sebuah amalan yang bisa kita datangkan dan kita suruh pergi seperti jailangkung. Tidak. Doa arwah semata-mata adalah

0: Loh, ini kan tingginya terendam di alam barja. Kira-kira roh yang sekarang di alam barja ini aktivitasnya apakah sama dengan masih seperti manusia yang di dunia ini atau tinggal menunggu akhirat hari kiamat nanti atau masih menunggu doa-doa yang bagi orang-orang yang hidup ini keluarganya. Ini buku penjelasannya ini Pak Ustaz. Ini warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustaz, ini masih ada sambungan lagi Ustaz ya. Baik, silakan Ustaz.
2: Alam arwah, tentu saja informasi kita terbatas. Dan yang kita bisa dapatkan tentu saja tidak melalui logika dan tidak melalui eksperimen. Tapi melalui dalil, melalui wahyu Al-Quran dan hadis. Dan kita temukan informasi tentang hal tersebut dan itu saja yang kita sampaikan. Jadi menurut ketetapan, menurut informasi dari hadis, bahwasanya ada yang namanya sebuah alam yang disebut alam barzakh. Alam barzakh itu pemisah antara dunia dan akhirat. Disitulah menjadi tempat transit sebelum orang menuju akhirat. Dan dikatakan bahwasanya di dalam alam kubur itu ada siksa dan di dalam alam kubur itu ada nikmat. Dan nikmat itu sebagai sebuah panjar, sebagai sebuah pengantar, muqaddimah. Sebelum orang mendapatkan nikmat yang terbesar yang disebut dengan taman syurga. Atau disebut dengan kubangan dari api neraka. Jadi hanya sebagai muqaddimah. Sebagaimana hakikatnya, itu kita tidak menemukan dalil-dalil secara detail. Kan, tapi orang meninggal di dalam kubur itu adalah masa menunggu. Dan agar orang tidak merasa bosan menunggu di alam kubur, tentu saja bagi sebagian orang-orang, waktu itu akan dilipat. Sehingga dia tidak merasakan lamanya waktu menunggu. Bayangkan kalau ada yang menunggu sampai ribuan tahun. Dia seperti orang tidur, tidak merasakan banyaknya waktu yang terpakai, tapi tidur dalam kenikmatan. Ini yang disebut dengan nikmat kubur. Dan di dalam Al-Quran, bagaimana diceritakan dalam surat Al-Baqarah, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha. Jadi ada orang yang dimatikan selama 100 tahun, seorang nabi, lalu dibangkitkan oleh Allah, lalu ditanya, qala kam labitha, berapa lama kau mati? Qala labithtu yawman aw ba'dha yawm. Dia mengatakan saya mati ini sepertinya satu hari atau setengah hari. Jadi waktu itu dilipat untuk supaya orang itu tidak merasa lama untuk menunggu di alam barzakh. Tapi tentu orang-orang baik akan menunggu dalam kenikmatan. Sebagaimana waktu dilipat oleh Allah pada saat orang berada di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu 50 ribu tahun lamanya. Tentu lebih lama daripada orang menunggu di alam kubur. Akan tetapi 50 ribu tahun itu bagi sebagian orang itu dirasakan seperti menunggu waktu asar ke waktu maghrib, selesai sholat asar menunggu tenggelamnya matahari. Waktu hanya beberapa saat, padahal waktunya sama, tapi perasaan berbeda-beda. Ini namanya nisbi. Waktu itu menjadi nisbi bagi sebagian orang karena waktu itu juga adalah perasaan saat kita melihat waktu tersebut. Maka insya Allah kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya dan saya tidak bisa menyampaikan kecuali apa yang terbatas yang ada dalam penjelasan Al-Quran dan hadis. Memang ada beberapa penjelasan yang disebutkan dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saat ada orang meninggal yang baru, maka dia akan ditemui oleh keluarganya yang atau orang-orang yang dikenalnya yang sudah meninggal duluan akan disambut. Tapi setelah itu wallahu alam, dia tentu akan berada di alamnya sendiri, di dunianya sendiri, dia akan berada dalam kenikmatan atau berada dalam azab di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di alam kubur kita, meringankan pertanyaan di alam kubur kita. Allah selamatkan kita dari fitnah kubur yang selalu kita doa, wa na'udzubika min fitnatis syarri wal mamat. Dari fitnah mati dan fitnah kehidupan. Wallahu alam.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dan kita akan break sejenak ya Ustaz ya. Nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini.
3: Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah 3

0: tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti. Imam Syafi'i.
1: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Sahabat budaya dan juga pendengar, pagi ini kita masih di Religi Pagi dan juga masih ditemani bersama Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmi. Pertanyaan yang masuk pagi ini melalui chat dari Pak Iwan Hintalo. Pak Iwan Hintalo pertanyaannya, Ustadz Bahmi, saya sering mendengar bidah. Ada Ustadz yang mengatakan maulid Nabi adalah bidah. Silakan Ustadz, begitu pertanyaan dari Pak Iwan Hintalo.
3: Bidah maksudnya ya. Bidah itu adalah sesuatu yang tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan syarat tidak ada petunjuk sama sekali dari Nabi. Di dalam hadis dikatakan seperti ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuradun. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amal laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dalam agama ini, maka di dalam hadis lain dikatakan ma laisa minhu man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang membuat sesuatu dalam perkara agama ini, ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama. Jadi syaratnya sesuatu itu dibilang tetap, yang ditolak itu bila sesuatu itu tidak menjadi bagian dari agama, tidak ada tidak ada contoh umum dalam agama ini. Tapi kalau itu sesuatu yang baru, tapi menjadi sesuatu yang ada sandarannya dalam agama, tentu saja itu tidak ditolak. Nah, maulid Nabi tentu saja tidak dilakukan di zaman Nabi seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi kalau kita pecah seluruh amalan-amalan tersebut, tidak ada yang baru. Kita di dalam maulid itu yang kita baca apa? Yang kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Pertanyaannya, apakah membaca Al-Quran itu tidak disyariatkan? Disyariatkan. Kita di situ bersalawat. Apakah bersalawat itu sesuatu yang tidak disyariatkan? Sesuatu yang disyariatkan. Kita di situ mengingat tentang kebesaran Rasulullah, memuji Rasul. Apakah memuji Rasul tidak disyariatkan? Allah saja memuji Rasul. Apakah kita tidak memuji Rasul? Para sahabat memuji Rasul. Yang kita lakukan itu semuanya. Lalu setelah itu, kita membagikan makanan. Membagikan makanan itu bersedekah. Apakah tidak disyariatkan? Disyariatkan. Lalu pertanyaannya, mana di antara amalan-amalan itu yang tidak ada contohnya? Memang paket itu tidak disyariatkan secara paket itu, tidak ada contohnya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Karena apa? Bagian dari agama keseluruhannya. Dan karena itu, kalau kita mau lebih detail, sesuatu yang baru di zaman, yang tidak di zaman kita sekarang ini, itu menjadi dua. Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah huda. Ada bid'ah yang sesat dan ada bid'ah huda. Sesuatu yang baru, tapi itu adalah sesuatu yang baik. Oleh karena itu, Rasulullah para sahabat pun memahami seperti itu. Sesuatu yang baru bukan berarti tertolak. Sesuatu yang baru tidak ada di zaman Nabi berarti tertolak. Contohnya, mengumpulkan Al-Quran bagian dari agama. Tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Pertanyaannya, apakah itu menjadi sesat? Tapi itu dilakukan oleh para sahabat. Dan tidak boleh mengada-ngada menamandaman dalam masalah agama, hatta sahabat sekalipun. Tapi itu walaupun baru, tapi menjadi bagian dari agama. Tidak menambah sesuatu yang baru sama sekali, tapi merupakan sesuatu yang berkhidmat kepada agama, mendukung agama, mengumpulkan Al-Quran, maka tidak tertolak. Awal-awalnya, Abu Bakar Siddiq merasa ini sesuatu yang tertolak, tapi diyakinkan oleh Umar bin Khattab ini adalah sesuatu yang baik, maka diterima. Apakah kita akan mengatakan mereka melakukan bid'ah sesat? Bertarawih secara berjamaah itu tidak dilakukan di zaman Abu Bakar Siddiq. Di zaman Nabi cuma dilakukan sebentar lalu tidak dilakukan lagi. Artinya yang dilakukan oleh Nabi di akhir hidupnya adalah tidak melakukan tarawih secara berjamaah. Oleh Umar bin Khattab itu dikumpulkan sama-sama rame-rame lalu berjamaah. Pertanyaannya, itu tidak dilakukan di zaman Nabi. Di akhir hidupnya Nabi tidak dilakukan. syariat saat itu yang dipraktikkan Nabi tidak seperti itu. Tapi apakah itu tertolak? Itu bukan bagian dari agama, itu menjadi bagian dari agama. Karena berjamaah bagian dari agama, melakukan sholat bagian dari agama, cuman itu dikumpulkan. Jadi tidak berarti sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi otomatis menjadi sesat. Bahkan menjadi kebaikan. Kita hari ini membagi zakat. Membagi zakat beras saat zakat fitrah. Pertanyaannya, itu bagian dari ibadah zakat fitrah. Pertanyaannya, apakah di zaman Nabi ada yang membagi beras membagi zakat fitrah dengan beras? Tidak ada. Akan tetapi, apakah itu menjadi bid'ah sesat? Tidak. Itu sesuatu yang bagian dari agama ini. Sesuatu yang tidak berselisih dengan agama, tidak bertentangan dengan agama. Sesuatu yang betul-betul baru, tidak. Tapi ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak sama persis. Begitu juga saat ini kita berzakat dengan uang kertas. Pertanyaannya, apakah di zaman Nabi ada uang kertas seperti sekarang? Tidak ada. Tapi apakah berarti karena itu kita menjadi tidak berzakat? Tidak juga. Jangan sampai kita mengatakan karena tidak dilakukan di zaman Nabi, sekarang orang kaya raya dengan punya triliunan rupiah, akhirnya dia tidak mau berzakat. Karena tidak ada di zaman Nabi berzakat dengan uang kertas. Semuanya berzakat dengan emas, perak, dengan kambing, dengan sapi, dan sebagainya. Jadi, oleh karena itu para ulama yang ahli, yang memahami dalil-dalil, mereka mengatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah yang sesat. Bid'ah hasanah itu pada dasarnya bukan bid'ah. Bid'ah hasanah itu pada dasarnya ada dasarnya dari Rasulullah, tapi praktiknya secara umum. Dalilnya secara umum. Ada petunjuk secara umum dalam bentuk kata-kata. Dan tidak sama sekali bertentangan dengan agama. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, membaca maulid adalah sesuatu yang baik. Tidak dilakukan di zaman Nabi, betul. Tidak dilakukan di zaman sahabat, betul. Tidak dilakukan di zaman tabi'in, betul. Karena saat itu mereka merasa tidak punya kepentingan. Tidak punya kebutuhan untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut. Tapi setelah itu ada kebutuhan untuk mengadakan sebuah praktik memperingatkan manusia akan pentingnya cinta Nabi, meneladani Nabi. Maka dibuatlah praktik melakukan maulid. Dan karena itu seluruh dunia sekarang melakukan maulid kecuali sebagian orang yang pengecualian itu hanya kecil. Orang-orang yang tidak melakukan maulid, walaupun modelnya banyak macam-macam, ada yang melakukan peringatan maulid Nabi itu dengan ceramah, orang bilang dengan secara nasional. Tapi hampir seluruh dunia melakukan praktik memperingati maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya sebagian kecil yang tidak melakukannya. Kita tidak mengatakan yang tidak melakukan praktik maulid Nabi adalah orang yang salah, orang yang tidak cinta Nabi. Kita tidak menuduh mereka seperti itu. Atau orang yang sesat. Tapi jangan sampai orang yang melakukan praktek memperingati maulid Nabi dikatakan masuk neraka. Masa ia mencintai Rasul, menceritakan tentang kebesaran Rasul, memuji-muji Rasul, lalu dikatakan itu masuk neraka. Hari ini kita sangat bangga menceritakan tentang kisah-kisah kehebatan syekh kita, ustaz kita, ulama kita. Menjadi sebuah cerita. Dengan bangga kita bercerita memuji-muji mereka. Tapi begitu memuji Nabi, kenapa kita merasa seperti orang yang kesetrum, seperti orang yang kepanasan, seolah-olah kita tidak suka Nabi diceritakan, dipuji-puji, Nabi dibangga-banggakan. Berarti ada masalah dengan cara berpikir kita. Nah, oleh karena itu, mari kita memperingati tentang kelahiran Rasul, kita cintai Rasul dengan segala sesuatu yang tidak melanggar syariat. InsyaAllah semuanya itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Baik, Ustadz, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Pak Dancen Nur. Mohon dijelaskan apakah seorang hamba dapat mengetahui bahwa Allah itu ridho terhadapnya serta bagaimana dapat mengetahuinya sedangkan ridho Allah itu tersembunyi. Silakan Ustadz.
3: Secara hakiki tentu saja ini sulit. Akan tetapi saat seorang melakukan sesuatu dan dia ridho kepada Allah, dia ikhlas dan tawakal kepada Allah, apapun yang dipraktik dilakukan oleh kepada dirinya, dan dia selalu dalam bimbingan Allah, insya Allah itu tanda-tanda Allah sedang meridai dirinya. Di dalam Al-Quran, dalam hadis di dalam Al-Quran dikatakan, fadkuruni adkurukum, berzikirlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Jadi kita dulu, saat kita Jadi salah satu tanda Allah ridha itu diberikan taufik kita untuk diberikan kemudahan untuk mempraktikkan agama ini, diberikan kemudahan kita untuk tunduk kepada syariat ini, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tanda, tapi kita tidak tentu saja tidak bisa mengatakan 100% pasti seperti itu, karena para orang-orang yang dekat dengan Allah selalu merasa khawatir jangan sampai amalannya ditolak, walaupun dia sudah sangat ikhlas, walaupun dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak ada gurur, tidak ada ujub, tidak ada membanggakan diri, tidak seperti itu. Yang bisa memastikan itu semuanya adalah para rasul, karena mereka menerima wahyu, sedangkan kita tentu hanya menerima tanda-tanda, ada yang tanda kuat. Salah satu tanda kuat itu orang merasa ringan untuk bangun malam, merasa ringan untuk berzikir, merasa ringan untuk bersedekah. Dia hendak melakukan dibimbing oleh Allah. Saat ada derita menimpa dirinya, dia ikhlas. Saat ada musibah menimpa dirinya, dia ridha kepada keputusan Allah. InsyaAllah itu tanda-tanda Allah sedang ridha kepada dirinya. Akhlaknya semakin baik, dia semakin takut melakukan maksiat. InsyaAllah itu tanda-tanda dia sedang hendak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kudsi dikatakan misalnya, Inna Allah idza ahabba 'abdan, dalam hadis lain dikatakan Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu bila hendak mencintai seorang hamba, maka dia akan memberikan ujian kepadanya. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhta. Barang siapa yang ridha setelah diberikan bala, setelah diberikan ujian, dia ikhlas, dia sabar, dia terima segala keputusan Allah, maka kata Allah falahu ridha, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada tanda. Tapi apakah memastikan lagi? Kita tentu tidak bisa kita tidak bisa mengetahui hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menyetir, kita tidak bisa mengendalikan tentu saja apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tanda-tanda. Tanda-tanda itu disebutkan dalam hadis, disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan kita husnuzan. Karena dalam hadis qudsi dikatakan ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan sangkaan hamba-Ku kepadaku. Marilah kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
2: Baik. Karena kita sudah di penghujung waktu, ada satu pertanyaan yang belum bisa kita bacakan dari Pak Iskandar Pasisingi ya. Pak Iskandar, nanti bisa kirim minggu depan ya, biar bisa dibaca lagi pertanyaan ini. Dan baik Ustadz, karena sudah di penghujung kebersamaan pagi hari ini, setelah ini nanti kita akan sama-sama dengan Warta Pagi. Silakan Ustadz untuk menutup kebersamaan kita, dan terima kasih yang sudah bergabung di Religi Pagi. Silakan Ustadz.
3: Terima kasih banyak Ibu Fani yang telah menemani kita. InsyaAllah Allah berikan kebaikan, kesehatan, ridha kepada Ibu Fani dan seluruh kru, kepada para penanya, kepada seluruh pendengar. InsyaAllah Allah juga akan memberikan keridhaan kepada kita dan juga kepada Basna yang telah memberikan support. Dan mari kalau ada kesalahan, ada sesuatu yang kurang, tentu saya Al-Fakir mohon untuk dimaafkan. Dan mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau kita bandingkan lagi 2006 kan kami sampaikan baru data semester 1. Dari data semester 1 itu pajak kendaraan bermotor sudah 47,73 miliar.

0: Jadi sebagian besar layanan publik di Gorontalo sudah sangat memenuhi dan kita selalu mendorong dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Bistad.
1: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Dengar pembangunan kantor wali kota Gorontalo yang baru belum dilaksanakan. Saat ini pemerintah kota Gorontalo tengah melakukan upaya untuk pembebasan lahan.
1: Rencana pembangunan kantor wali kota Gorontalo yang baru hingga kini masih menghadapi kendala, khususnya terkait proses pembebasan lahan. Wali kota Gorontalo Adhan Dambia menegaskan, pemerintah kota Gorontalo terus melakukan upaya agar proses pembebasan lahan segera diselesaikan sehingga pembangunan gedung kantor wali kota yang baru ini segera direalisasikan. Menurutnya, ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penting sebelum pembangunan fisik. Pemerintah harus memastikan status dan proses pembebasan lahan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Yang pemilik itu tidak alasan untuk tidak menjual. Dan pemerintah membayar juga bukan hanya kemauan pemerintah, tapi didasarkan pada appraisal yang hitung. Jadi bukan pemerintah itu. Oleh karena itu, kalaupun tidak menjual, tetap masih bikin masalah, itu urusan dia. Tetapi kalaupun kita mau bayar, dengan tidak mengganggu prosesnya, jadi uangnya ditip pengadilan. Jadi besok saya suruh pagarin supaya kelihatan progresnya kan, sudah kelihatan. Jadi benar-benar memang perhatian kita pada soal pembangunan kantor kota ini. Oleh karena itu, saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana untuk dimanfaatkan sebaiknya dan tenaga yang potensi yang ada di Kelurahan juga kita maksimalkan, termasuk pemagaran.
1: Adhan menyampaikan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemilik lahan guna mencari solusi terbaik terhadap persoalan pembebasan lahan tersebut. Pembangunan kantor wali kota baru ini diharapkan memberikan dukungan terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Gorontalo memastikan setiap tahapan pembangunan akan memperhatikan aspek administrasi, penganggaran, dan kepastian status lahan. Sementara itu, pembangunan gedung kantor wali kota yang baru ini di kawasan X Terminal 42 Andalas. Bobi Riawan melaporkan.
0: Peringat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menindaklanjuti permintaan Ombudsman RI untuk melakukan cleanse data atau atas 16 instansi di Gorontalo yang sedang mengajukan zona integritas wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Muslimin Beputra, Kepala Ombudsman Provinsi Gorontalo mengatakan ada 16 instansi di Gorontalo yang mengajukan zona integritas pada Kemenpan RB. Sebagai tim penilai nasional zona integritas, Ombudsman RI melalui kantor perwakilan Ombudsman di daerah akan melakukan cleanse data pada instansi yang mengajukan ZI pada Kemenpan RB. Jika ke-16 instansi ini terdapat laporan hasil pemeriksaan LHP, Ombudsman yang tidak ditindaklanjuti dan pemeringkatan zona kepatuhan Ombudsman, maka ke-16 akan mendapatkan catatan tertentu.
3: Ombudsman Perwakilan Gorontalo menindaklanjuti permintaan Ombudsman RI untuk melakukan clearance data atas 16 instansi di Gorontalo yang sedang mengajukan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Ombudsman Gorontalo melakukan pertemuan untuk membahas ke-16 instansi tersebut pada Kamis 13 Agustus 2026 untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Ada 16 instansi Gorontalo yang sedang mengajukan, yaitu Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, RSUD Alwi Sabu Kota Gorontalo, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, BPS Kabupaten Gorontalo, BPS Kota Gorontalo, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pohuwato, Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo, Pengadilan Agama Suwawa, Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, Kejaksaan Negeri Pohuwato, Rorena Polda Gorontalo, Polres Bone Bolango, Polres Pohuwato, dan Polres Kota Gorontalo. Dari ke-16 instansi tersebut, hanya 2 instansi kategori organisasi perangkat daerah. Selebihnya, organisasi vertikal di dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
0: Menurut alumni FISIP Unhas tersebut, instansi Gorontalo masih tergolong sedikit yang telah mendapatkan zona integritas, baik predikat wilayah bebas korupsi, WBK, apalagi wilayah birokrasi bersih melayani. Rata-rata instansi vertikal di Gorontalo sudah berhasil mencapai predikat ZI seperti antara lain KPKNL dan kantor imigrasi. Semoga instansi pemerintah daerah di Gorontalo, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, juga terdorong untuk meraih predikat WBK ataupun WBBM. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong organisasi perangkat daerah OPD dan lembaga penyelenggara layanan publik mengedepankan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Rischon Sungai, mengatakan kualitas pelayanan publik harus menjadi perhatian utama setiap lembaga pemerintah maupun penyelenggara layanan di daerah. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak cukup hanya dilakukan sesuai prosedur, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian, keterbukaan, dan kemudahan bagi masyarakat sebagai penerima layanan. Ia menilai penerapan standar pelayanan menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat memperoleh haknya secara adil dan tidak mengalami ketidakpastian dalam mengakses layanan pemerintah.
4: Jadi sebagian besar layanan publik di Gorontalo sudah sangat memenuhi dan kita selalu mendorong dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi baik di pemerintah provinsi maupun vertikal untuk terus meningkatkan layanannya.
0: Rischon Sungai juga menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan keterlibatan masyarakat. Masukan dari penerima layanan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu OPD dan lembaga penyelenggara layanan publik didorong membuka ruang partisipasi masyarakat, termasuk menerima kritik, saran, dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Profesionalisme aparatur harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas. Setiap petugas layanan dituntut memahami tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan masyarakat. Pendengar, belanja produktif didorong oleh fraksi Golkar pada pemerintah Provinsi Gorontalo dalam APBD perubahan tahun anggaran 2026. Berikut laporan Desriansa.
5: Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo mengarahkan belanja pada program-program produktif dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan juru bicara fraksi Golkar Meike Kamaru dalam rapat paripurna ke-100 DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat satu Ranperda tentang perubahan APBD 2026. Meike mengatakan perubahan APBD harus menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian semester pertama sekaligus memastikan anggaran pada sisa tahun 2026 dapat digunakan lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Alokasi belanja hasil perubahan harus benar-benar diprioritaskan pada belanja produktif yang bersifat padat karya, infrastruktur dasar, pendidikan, serta kesehatan. Belanja operasional rutin harus ditekan seefisien mungkin.
5: Sementara itu, Golkar juga meminta setiap pergeseran, penambahan maupun pengurangan anggaran didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, serta evaluasi kinerja OPD yang terukur. Selain belanja, fraksi Golkar mendorong pemerintah terus berinovasi dalam menggali sumber pendapatan baru. Penyesuaian target pendapatan dalam perubahan APBD 2026 dinilai harus realistis sekaligus optimistis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
0: Anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara melakukan penandatanganan MOU dengan pihak manajemen Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki Gorut. MOU tersebut memuat berbagai kesepakatan berkaitan dengan peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
7: Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, pihak legislatif dan manajemen Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki melakukan pertemuan membahas berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat, khususnya pasien bersama keluarga. Dari hasil pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan dari pihak manajemen rumah sakit untuk membenahi berbagai sarana penunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit ini. Anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, mengapresiasi pertemuan dengan pihak rumah sakit JUS yang berjalan aman dan lancar, serta melahirkan kesepakatan untuk membenahi permasalahan yang dihadapi selama ini dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bahkan hasil kesepakatan tersebut, kata Windra, dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara pihak manajemen rumah sakit dan seluruh anggota Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara.
8: Dan alhamdulillah semua sudah disahuti dan sudah disepakati oleh manajemen rumah sakit JUS. Bahkan kami telah membuat kesepakatan bersama untuk apa-apa yang menjadi fokus pembenahan daripada layanan yang ada di rumah sakit JUS. Dan kami tanda tangani bersama Direktur dan seluruh anggota Komisi 3.
7: Windra menyadari masih terdapat beberapa persoalan yang berkaitan dengan pelayanan di rumah sakit Zainal Umar Sidiki yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan pihak manajemen. Belum memadainya pasokan listrik dan kurangnya air bersih menjadi salah satu yang dikeluhkan masyarakat di daerah ini. Hendra Raup melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pembinaan olahraga di Provinsi Gorontalo masih diperhadapkan dengan minimnya infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dan insan olahraga guna menunjang kelancaran program pembinaan mewujudkan atlet berprestasi.
1: Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, momentum penting untuk melakukan evaluasi di berbagai bidang, salah satunya sektor olahraga. Selama ini program pembinaan olahraga khususnya di Provinsi Gorontalo dinilai masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur maupun dukungan anggaran yang belum memadai. Menurut pengamat olahraga Profesor Haryadi Said, keterbatasan sumber daya manusia sangat mempengaruhi proses pembinaan atlet secara berkelanjutan, mulai dari pencarian bibit atlet, peningkatan kemampuan, hingga persiapan menghadapi kompetisi tingkat nasional dan internasional. Untuk mencapai prestasi, tidak hanya mengandalkan potensi atlet, tetapi harus didukung pelatih dan pengurus yang kompeten.
10: Perkembangannya ada, tapi tidak seperti yang lalu. Saya kira itu yang sementara kita alami khususnya olahraga di Provinsi Gorontalo. Jadi kita sudah harus mapping olahraga mana yang paling kita prioritaskan. Dan itu tidak hanya melalui pengamatan, tapi melalui penelitian. Itu tidak boleh kita hanya pengamatan, ada gejala begini, kita cocok olahraga ini, enggak. Saya kira harus sekarang sudah harus secara ilmiah, sudah harus menggunakan teknologi. Kalau saya sebetulnya SDM yang perlu didorong, Ibu Gobi. Kalau infrastrukturnya, saya kira kita bisa melihat dari berbagai contoh ya. Sudah mungkin banyak kali saya ngomong. Kalau fasilitas olahraga itu, katakan seperti Sumatera Selatan itu paling banyak, tapi juga olahraganya belum sehebat fasilitas olahraga di sana. Artinya ini membuktikan bahwa SDM yang perlu kita benahi, karena dengan SDM yang bagus pasti akan muncul inovasi, ada kreativitas.
1: Sementara itu pelatih Taekwondo Gorontalo Januar Budiman Lahai mengungkapkan ketersediaan fasilitas olahraga secara umum di Provinsi Gorontalo belum memadai. Menurutnya pelatih dan atlet membutuhkan dukungan fasilitas latihan yang sesuai agar program pembinaan berjalan secara maksimal.
11: Untuk Provinsi Gorontalo, saya melihat bahwa dari sarana-prasarana kita itu yang masih sangat jauh dengan daerah-daerah yang lain. Kita saat ini masih banyak berharap dan menggunakan fasilitas yang ada di Spopda, sebagian menggunakan fasilitas pribadi, sehingga saya berharap ke depan Provinsi Gorontalo mempunyai satu gedung olahraga agar kita bisa lebih fokus untuk berlatih, sehingga bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ia menambahkan selain fasilitas latihan, peningkatan kualitas pelatih juga harus menjadi perhatian. Pelatih harus mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, pelatihan dan sertifikasi secara berkala agar mampu mengikuti perkembangan metode latihan olahraga modern. Janur berharap pemerintah daerah dan organisasi olahraga memperkuat sinergitas dalam membangun sistem pembinaan yang lebih terarah. Budi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, bahasa daerah merupakan bagian penting dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat yang perlu dijaga keberlangsungannya.
1: Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo terus memperkuat upaya pelestarian bahasa daerah agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Jam-Jam Hariro mengatakan bahasa Gorontalo merupakan bagian penting dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat yang perlu dijaga keberlangsungannya. Menurutnya, keberlangsungan bahasa daerah sangat bergantung pada penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Generasi muda perlu diberikan ruang dan dorongan untuk mengenal serta menggunakan bahasa daerah. Jam-Jam menjelaskan pelestarian bahasa tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah daerah, hingga masyarakat secara luas.
12: Bahasa Gorontalo kami dan bahasa yang lain ya, bahasa daerah di Gorontalo, ini menjadi salah satu program kerja kami di kantor bahasa untuk pelestarian bahasa daerahnya. Jadi kami sebenarnya sudah memiliki program-program yang secara sistematis setiap tahun kami melaksanakan program-program pelestarian bahasa daerah, yaitu melalui program yang kami sebut namanya revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah ini dimulai dengan rekrutan guru master atau pengajar utama yang akan mengajarkan bahasa daerah di daerah masing-masing. Dan nanti akan diimbaskan oleh guru-guru utama ini ke guru-guru yang lain yang ada di Gorontalo dan kepada sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa daerah. Selanjutnya nanti akan ada yang kami sebut dengan revitalisasi melalui sastra, yaitu melalui maestro-maestro bahasa daerah yang ada di Gorontalo.
1: Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo juga mendorong berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, dokumentasi, pengembangan bahan bacaan, serta kegiatan kebahasaan yang melibatkan generasi muda. Ia berharap masyarakat tidak menganggap penggunaan bahasa daerah sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Justru kemampuan menggunakan bahasa daerah dapat menjadi bagian dari kebanggaan terhadap identitas lokal di tengah perkembangan zaman. Rusdi Anita melaporkan.
0: Pendengar, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penting pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Gorontalo. Namun tingkat kepatuhan wajib pajak saat ini baru mencapai sekitar 40% dari potensi 584.000 kendaraan. Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Daniel Ibrahim, mengatakan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu daerah. Kami ulangi, salah satu dari 7 jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada 2025, penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai sekitar 106 miliar rupiah. Sementara hingga semester pertama 2026, realisasinya telah mencapai sekitar 47 miliar rupiah atau hampir 50% dari capaian tahun sebelumnya. Daniel mengatakan potensi penerimaan masih dapat ditingkatkan mengingat dari sekitar 584.000 kendaraan, tingkat kepatuhan wajib pajak baru sekitar 40%.
13: Kalau kita bandingkan lagi 2006 kan kami sampaikan baru data semester 1. Dari data semester 1 itu pajak kendaraan bermotor sudah 47,73 miliar, hampir 50%. Itu potensi pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor.
0: Selain memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi, penerimaan pajak kendaraan bermotor juga dibagi hasilkan kepada pemerintah kabupaten dan kota sesuai wilayah kendaraan tersebut. Bapenda Provinsi Gorontalo menilai peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi peluang besar untuk memperkuat penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat akses pendidikan sebagai upaya mencegah anak putus sekolah dan memastikan seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan belajar yang layak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, mengatakan pencegahan putus sekolah membutuhkan perhatian bersama, terutama dalam memastikan anak-anak tetap berada dalam sistem pendidikan. Sudarman menjelaskan pemerintah daerah terus mendorong penguatan layanan pendidikan agar semakin mudah dijangkau masyarakat. Sekolah juga diharapkan aktif memantau kondisi peserta didik yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan.
14: Untuk mitigasi adalah filter terkait siswa yang ada di data SEN atau DTKS yang seperti disampaikan Pak Rudi tadi, siswa-siswa yang kurang mampu yang ada di desil 1, 2, dan seterusnya, dia sudah ada arahnya ke sekolah rakyat. Kemudian yang berikut mungkin yang bisa diintervensi oleh pemerintah adalah bagaimana mengurangi anak tidak sekolah, karena akan banyak pilihan dan anak-anak berhak untuk bersekolah di sesuai dengan posisinya.
0: Ia menambahkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan anak tetap mendapatkan pendidikan. Peran keluarga sangat penting untuk memberikan motivasi sekaligus memastikan anak mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan. Selain mencegah putus sekolah, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan agar anak-anak di Gorontalo memiliki kemampuan, keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Pendengar, kesejahteraan masyarakat Gorontalo tidak hanya dapat dilihat dari tingkat kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi salah satu indikator untuk melihat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun kondisi kesejahteraan memiliki dimensi yang lebih luas. Indikator lain seperti pendapatan dan kesempatan kerja juga perlu diperhatikan. Begitu pula dengan daya beli, tingkat pengangguran, dan kualitas pekerjaan masyarakat. Menurut Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Manoarfa, berbagai indikator tersebut penting untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat secara lebih menyeluruh.
15: Memang kalau dimensi kesejahteraan ini luas ya. Jadi kalau melihat kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh, kita tidak hanya melihat angka kemiskinan saja. Kemiskinan itu memang penting karena menunjukkan berapa banyak sih penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya menurut ukuran statistik gitu. Tapi kalau berbicara kesejahteraan, nah ini dimensinya lebih luas. Kita perlu melihat bagaimana perkembangan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat ya. Kita juga harus bisa melihat bagaimana daya belinya, bagaimana tingkat pengangguran, bagaimana kualitas pekerjaannya, apakah dominan sektor formal atau informal gitu ya. Itu karena memang berdampak juga terhadap kesejahteraan mereka. Bagaimana ketimpangan pendapatan serta bagaimana akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
0: Selain aspek ekonomi, kesejahteraan juga berkaitan dengan ketimpangan pendapatan serta akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Karena itu berbagai indikator perlu dianalisis secara bersama-sama untuk mendapatkan gambaran kesejahteraan masyarakat yang lebih utuh, termasuk kondisi masyarakat di Gorontalo. Sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
9: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Ruslia Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat, dari warung kita sampai ke gedung bertingkat, semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
2: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
1: Oh, bukan razia, tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas, mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Wow. Jadi gambarannya jelas, kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
2: Wah, serius? Eh, berarti semuanya dicatat ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
1: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Salam tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertempat di Desa Kalioko, Lapangan Bosta, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan bib number.
0: Dapat hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize menarik. Acara ini disponsori oleh Carbon Haris Nur Kamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nur Kamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton/fun/run.
0: Kaya dapat, budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Peringkat selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca pagi ini disampaikan perakirawan BMKG Virginia Rumimpunu.
4: Info cuaca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 98%, arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20-35 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20-35 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
4: Demikian info cuaca.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, peringat Anda masih bersama kami di Perusahaan di Gorontalo pukul 6 lebih 43 menit saat ini. Kami masih akan terus hadir menemani aktivitas pagi Anda sampai jam 10 pagi nanti. Anda bisa terus update informasi pagi ini di rri.co.id.

0: sih belanja tas buatan kayak gini? Mending beli tas di toko sebelah. Di sana tuh produknya brand-brand luar negeri semua loh.
1: Eh kamu tuh harusnya lebih sering belanja produk lokal. Karena dengan membeli produk lokal, kamu gak cuma mendukung perekonomian, tapi juga melestarikan budaya kita. Jadi mulai hari ini, ayo lebih sering pilih produk lokal. Dari makanan, pakaian, hingga kerajinan tangan, semuanya ada dan berkualitas. Bersama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo kembali hadir bersama masyarakat melalui sholat subuh berjamaah di salah satu masjid di wilayah Gorontalo. Hari Jumat kemarin, kehadiran orang nomor satu di Polda Gorontalo ini disambut hangat oleh jemaah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga sekitar turut mengikuti ibadah yang berlangsung dalam suasana penuh keakraman tersebut. Momentum ini dimanfaatkan Kapolda Gorontalo untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Dilansir dari rri.co.id, Kapolda mengajak masyarakat menjadikan kebersamaan sebagai kekuatan untuk menjaga persatuan. Nilai-nilai keagamaan dinilai dapat menjadi landasan dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan waktunya kita di program Gorontalo pagi ini. Kita akan awali dengan sesi pertama Kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya

Pendengar, topik kita di sesi pertama Kita Indonesia menghargai sesama dimulai dari keluarga dan lingkungan bertetangga. Pendengar, keluarga lingkungan sosial pertama yang dikenal seorang anak ya sebelum memahami aturan masyarakat. Dan kita terlebih dahulu melihat bagaimana ayah, ibu dan juga anggota keluarga lainnya berbicara dan memperlakukan orang lain. Jadi anak ini belajar bukan hanya dari nasihat tapi terutama dari contoh yang kita lihat di kehidupan setiap harinya ya. Orang tua berbicara sopan ke tetangga, tidak membicarakan keburukan orang lain di depan anak, dan juga menghormati perbedaan kebiasaan dan juga pilihan hidup ya dalam bertetangga.

0: Di ujung telepon kita sudah tersambung bersama dengan Kades Tinelo, Kabupaten Gorontalo, ada Pak Rusdianto Ahmad. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rusdianto.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Pak Rusdianto ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya Pak Rusdianto, ini kalau kita bicara soal menghargai sesama, menurut Bapak seberapa penting peran keluarga untuk membangun hubungan yang harmonis antar warga?
1: Terima kasih. Memang kita ketahui bersama bahwasanya saling menghormati ya sesama tetangga, baik di dalam keluarga itu sendiri, sangatlah hal yang sangat penting sekali di dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwasanya menghargai sesama yang dimulai dari keluarga dan lingkungan, terutama kita yang ada di desa tersebut, itu merupakan akar daripada nilai kebersamaan di desa itu. Nilai rasa menghormati, kemudian nilai keteladanan. Kita ketahui bersama juga bahwasanya rumah tangga itu adalah merupakan sekolah pertama. Kita biasa dengar para ustaz mengatakan madrasatul ula, rumah pertama. Sedangkan lingkungan desa itu atau masyarakat itu adalah merupakan tempat kita untuk mempraktikkan apa yang kita dapatkan di dalam rumah itu sendiri.
0: Ya. Pak Rusdianto, sebagai kepala desa, Bapak melihat kondisi hubungan antar warga, khususnya di desa Tinelo saat ini. Apakah budaya saling menghormati, juga kerjasama atau gotong royong ini masih kuat, Pak?
1: Oh iya, memang seiring berjalannya perkembangan zaman teknologi sekarang, memang budaya gotong royong ini kadang-kadang sudah mulai terkikis ya di kalangan masyarakat. Tetapi kita di desa Tinelo khususnya berusaha agar supaya nilai-nilai sosial antara tetangga tersebut itu tetap kita jaga, kita lestarikan. Tetap kita mengangkat budaya-budaya kita Gorontalo yang kita kenal dengan Puyula, Gotong Royong, itu tetap kita jaga. Maka oleh karena itu ada beberapa hal yang kita lakukan, seperti mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, mengajak mereka untuk kerja bakti. Ini semuanya adalah harapannya agar supaya masyarakat itu tetap berkomunikasi, terjaga persatuan mereka, terbangun komunikasi mereka di antara mereka itu sendiri. Kemudian juga kita menerapkan budaya untuk saling membantu. Seperti ada hajatan, ada kedukaan, kita berusaha untuk supaya masyarakat tersebut untuk saling membantu ketika dalam hajatan maupun duka itu sendiri. Dari segi fitmas, kita berusaha untuk bisa sama-sama peran masyarakat di dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing.
0: Coba. Iya. Pak Rusdianto, dalam kehidupan sehari-hari persoalan antar tetangga ini kadang muncul dari hal-hal kecil. Nah, di Desa Tinelo persoalan seperti apa yang biasanya berpotensi menimbulkan gesekan antar warga dan bagaimana untuk penyelesaiannya, Pak?
1: Iya, di antaranya seperti kalau di masyarakat di tetangga itu seperti adanya pemutaran musik yang keras. Makanya peran daripada Kamtibmas dalam hal ini pos kamling itu sangat diperlukan sekali untuk menjaga keamanan sendiri. Yang kedua adalah permasalahan seperti membuang sampah sembarangan. Ya, ini hal-hal yang sepele sebenarnya, tetapi sangat mengganggu dan merusak keharmonisan di dalam kebersamaan sesama tetangga itu sendiri. Ada yang membuang sampah sembarangan di lingkungan rumah orang lain. Atau membakar sampah di rumahnya tetapi asapnya itu masuk ke rumah orang lain. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang perlu kita antisipasi bersama-sama.
0: Iya. Nah, seberapa penting tokoh masyarakat atau tokoh agama apa ataupun juga aparat desa untuk menjaga komunikasi dan kerukunan antar warga ini, Pak?
1: Ya, makanya kita melibatkan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat di dalam rangka menjaga nilai-nilai kebersamaan kita di dalam persatuan kita dan keharmonisan kita di desa itu. Maka kami kadang-kadang mengundang masyarakat tersebut untuk melakukan musyawarah, mengikuti musyawarah, ya, dalam rangka agar supaya mereka bisa memberikan masukan, pendapat, ya. Kita tidak membatasi mereka hanya dengan pengetahuan mereka saja. Dan ketika terjadi permasalahan-permasalahan, perselisihan atau miskomunikasi di masyarakat, maka kita membuka ruang, pemerintah desa membuka ruang yang seluas-luasnya. Kita punya posbankum untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan adil, tenang, aman, dan damai.
0: Iya. Terakhir Pak Rusdianto, pesan Bapak kepada masyarakat khususnya di desa ini loh, agar keluarga ini bisa menjadi tempat pertama tumbuhnya sikap saling menghormati, ya, antar tetangga juga nih Pak.
1: Ya, sebagai kepala desa kami berpesan kepada masyarakat kami agar supaya saling menghargai di lingkungan keluarga dan tetangga itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwasanya masyarakat desa Tinelo ini adalah merupakan masyarakat yang menjemuk. Maka peran pesan saya yang pertama khususnya di lingkungan keluarga, jaga ketahanan keluarga. Mencegah kekerasan di rumah tangga. Ya, pesan saya yang pertama. Yang kedua adalah peran ibu dalam edukasi anak. Orang tua dihimbau agar supaya mengawasi anak-anaknya, terhindar daripada pengaruh-pengaruh yang negatif atau penyakit masyarakat tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa menghargai dekat masa depan daripada anak itu sendiri. Pesan saya untuk tetangga, lingkungan tetangga. Nah, hidupkan muhuyula, prinsip muhuyula, gotong royong itu sendiri. Karena gotong royong itu sebagai pengikat harmoni, harmonisasi di antara masyarakat itu sendiri. Muhuyula juga itu bisa mencegah pola hidup individualistik. Muhuyula juga itu bisa menjaga kenyamanan di dalam lingkungan. Pesan terakhir saya untuk semuanya, bahwasanya jaga keamanan dan ketertiban, Kamtibmas. Kita harus aktif dalam sistem keamanan desa. Nah, pemerintah desa menghimbau kepada masyarakat agar supaya bersama-sama membantu pemerintah desa dalam melakukan kegiatan ronda malam. Kemudian kami juga telah mengaktifkan poskamling dengan bersama jajaran Babinkam Tipmas dan Babinsa. Nah, ini semuanya tujuannya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat itu sendiri.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Rusdianto Ahmad selaku Kades Tinelo Kabupaten Gorontalo untuk waktunya sudah bersama RRI di pagi ini, Pak.
1: Terima kasih.
0: Ya. Selamat beraktivitas kembali Pak Rusdianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bisa bergabung mendengar untuk topik kita di pagi ini sesi pertama ya, 0821-9664-8664. Topik kita menghargai sesama dimulai dari keluarga dan lingkungan bertetangga ya. Ya, seperti dikatakan Pak Rusdianto tadi, budaya gotong royong ini juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap lingkungan sosial ya bermasyarakat. Ketika warga sama-sama membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang mengalami musibah, juga menjaga keamanan ya, ikut membantu kegiatan sosial, ini sebenarnya sudah membangun kepercayaan ya. Dan ini juga mendengar menghormati tetangga bukan sekedar menyapa atau tersenyum. Ada banyak sebenarnya bentuk penghormatan yang lebih konkret, yaitu dengan tidak mengambil hak orang lain ya. Tidak membuang sampah di depan rumah orang, ataupun juga tidak menggunakan jalan umum secara berlebihan, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah bergabung di live Facebook RRI Gorontalo. Anda juga bisa bergabung di pagi ini menyampaikan komentarnya di live chat gitu ya, untuk live Facebook.

0: Pendengar, di era media sosial juga persoalan menghargai orang lain juga semakin luas ya. Kita perlu memahami hak-hak dan juga privasi orang termasuk tetangga di dalamnya ya. Misalnya kalau misalnya ada keributan di lingkungan tetangga ya, ini kita tidak perlu ikut campur kalau misalnya memang tidak dibutuhkan ya. Apalagi sampai memposting atau merekam video ya, ini juga tidak dibenarkan. Ya, silakan line telepon, sudah ada yang bergabung untuk Anda 0821-9664-8664 ya. Kita sudah tersambung, ada Pak Muis di Limboto. Silakan Pak Muis.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghargai sesama dimulai dari keluarga dan lingkungan bertetangga. Menurut Pak Muis bagaimana ini Pak?
1: Terima kasih Pak. Ini sudah memadai apa yang disampaikan oleh Bapak Kades Pinelo ini. Boleh ingat seluruh bakal-bakal ustaz yang ada di Kecamatan Kepada Biru. Tapi pada cekatnya semua manusia ini Pak punya tingkatan nafsu. Ada nafsu amarah, dan ada nafsu lawama, dan ada nafsu mutmainnah. Tapi itu segala masalah lingkungan kita, tetangga kita itu, kita tidak boleh langsung ambil dengan nafsu amarah. Tapi ada kata-kata yang baik, kata-kata berhikmah, kata-kata yang santun untuk bisa supaya gesekan-gesekan dalam bertetangga, dalam berumah tangga ini akan tidak jadi satu persoalan yang memutuskan hubungan silaturahim kita.
0: Iya, baik itu saja Pak Muis.
1: Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muis di Limboto ya. Baik pendengar, kita jumpkan untuk topik kita di sesi pertama kita Indonesia. Kita masih akan kembali dengan dua topik lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro
2: 1. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2 ya. Kali ini kita mengangkat topik 81 tahun merdeka, saatnya anak kembali bersekolah ya. Peringatan kemerdekaan Indonesia yang kini memasuki usia 81 tahun ini bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan mengibarkan merah putih ataupun juga merayakan hari kemerdekaan dengan berbagai kegiatan. Lebih dari itu, kemerdekaan harus dimaknai sebagai kesempatan bagi setiap anak Indonesia untuk mendapatkan haknya, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan. Karena itu, di usia 81 tahun Indonesia merdeka, ada satu pertanyaan penting yang patut kita renungkan. Sudahkah seluruh anak Indonesia ini benar-benar menikmati kemerdekaan melalui pendidikan, ya? Nah, sekolah bukan sekedar tempat untuk membaca, menulis, dan juga berhitung. Sekolah ini adalah ruang bagi anak untuk membangun cita-cita, mengembangkan potensi belajar, bersosialisasi, serta mempersiapkan diri menghadapi masa depan, ya. Ketika anak terpaksa berhenti sekolah karena persoalan ekonomi, jarak, kondisi keluarga, lingkungan, atau berbagai faktor lainnya, maka ada cita-cita yang juga beresiko ikut terhenti, ya. Fenomena anak yang tidak bersekolah ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan semakin terbuka dan terjangkau. Namun upaya ini juga tidak akan cukup tanpa dukungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga lingkungan sekitar.

0: Ya, pendengar, keluarga menjadi pintu utama untuk mendorong anak kembali belajar. Orang tua perlu membangun kesadaran bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang. Ya, jangan sampai kondisi ekonomi hari ini membuat anak kehilangan kesempatan untuk perbaiki kehidupan di masa depan. Ya. Baik, pendengar, di ujung telepon kita sudah tersambung ya bersama dengan Pak Ruslan Payu selaku Kepala Sekolah SMK 1 Limboto ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ruslan.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi pemirsa RRI Gorontalo dimanapun berada.
0: Ya, Pak Ruslan, kalau bicara tentang 81 tahun Indonesia Merdeka, bagaimana Bapak melihat kondisi anak-anak kita yang masih belum mendapatkan kesempatan pendidikan secara penuh ini, Pak?
1: Terima kasih, pemirsa RRI dimanapun berada. Alhamdulillah, tahun ini 2026 kita memperingati 80 tahun Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan itu, kita melihat fenomena bahwa sebagaimana yang disampaikan tadi, masih banyak anak-anak yang kurang mendapatkan akses di bidang pendidikan. Mm-hmm. Saya kira pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Kota sedang giat-giatnya untuk memberikan akses kepada seluruh warga masyarakat, yang dibuktikan dengan pengalokasian anggaran pendidikan baik untuk pembangunan ruang kelas baru, laboratorium dan seterusnya maupun untuk renovasi. Saya kira itu bagian dari niat baik pemerintah untuk mengantisipasi tadi. Namun perlu kita juga memberikan dukungan kepada keinginan baik atau niat baik pemerintah itu. Karena tanggung jawab pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah semata, tetapi pemerintah, ada masyarakat, ada juga pihak orang tua. Nah, ini kalau tiga pilar ini bersinergi dengan baik, saya kira angka putus sekolah dan seterusnya itu di Provinsi Gorontalo tidak akan terjadi. Kalaupun ada, itu sangat minim. Karena kita sekarang berusaha bagaimana siswa, khususnya kami di SMK, memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kita agar mereka memiliki kompetensi yang mumpuni yang mereka bisa gunakan kelak setelah mereka lulus dari satuan pendidikan untuk SMK. Dan untuk SMA, saya kira mereka dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan tujuan akhirnya adalah mereka bisa mandiri, bisa memiliki kemampuan, bisa memiliki kompetensi, bisa memiliki skill yang baik, agar mereka bisa berpartisipasi di dalam pembangunan bangsa dan negara. Dan kita dihadapkan pada Indonesia Emas, kira-kira masih ada 19 tahun lagi, dan waktu itu masih cukup panjang untuk mempersiapkan menata kembali generasi-generasi bangsa yang akan melanjutkan estafet pembangunan bangsa. Kira-kira demikian.
0: Iya. Pak Ruslan, apakah di SMK ini persoalan ekonomi menjadi salah satu alasan anak memilih untuk berhenti bersekolah atau tidak mampu melanjutkan sekolahnya begitu?
1: Kalau di SMK, dari sisi ekonomi mungkin ada, tapi persentasenya kecil. Karena selain sudah gratis kan, pendidikan sekarang kan gratis, orang tua tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membayar SPP dan seterusnya. Yang dibutuhkan adalah untuk biaya personal putra-putri yang sekolah itu. Namun ada hal lain yang perlu kita beri perhatian khusus, misalnya imbas dari kemajuan teknologi dan informasi. Nah, kadang-kadang anak-anak kita itu seenaknya dengan seluas mungkin bisa mengakses berbagai macam informasi, sehingga mereka kadang-kadang lupa memfilter mana yang baik untuk dirinya dan mana yang tidak baik untuk dirinya. Nah, kalau untuk mengasih yang baik kan itu sangat bermanfaat. Kalau tidak baik untuk dirinya, itu kan punya efek negatif bagi dia, termasuk salah satu penyebab angka putus sekolah itu.
0: Nah, ya, tantangan terbesar bagi anak yang kembali bersekolah setelah sempat berhenti, apa ini Pak Ruslan?
1: Tantangannya adalah yang bersangkutan membutuhkan penyesuaian seiring dengan perubahan-perubahan yang baik di kurikulum dan seterusnya. Saya kira kalau namanya adaptasi, ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat. Tapi saya kira pihak sekolah, guru, terutama guru-guru BK itu akan memfasilitasi semua peserta didik yang mengalami masalah penyesuaian, terutama bagi mereka yang ingin bergabung lagi jika sempat mengalami berhenti sekolah. Dan sekolah saya kira sangat membuka ruang bagi anak-anak bangsa, khususnya kita di Gorontalo, jika berhenti sekolah dan ingin masuk lagi, saya kira sekolah apa saja, di jenjang apa saja, itu aware untuk menerima anak-anak kita ini.
0: Jadi memang peran guru dan pihak sekolah ini penting untuk anak yang kembali gitu ke lingkungan sekolah agar tidak minder juga dengan teman-temannya begitu Pak ya?
1: Iya, pasti demikian.
0: Iya. Nah, di SMK Limboto ini tentunya memiliki pendidikan berbasis keterampilan. Apakah pendekatan vokasi ini bisa menjadi daya tarik tersendiri agar anak-anak yang berisiko putus sekolah ini mau kembali belajar begitu, Pak?
1: Sangat relevan sekali karena pendekatan pendidikan vokasi tidak semata-mata belajar di sekolah, tetapi mereka juga kita dekatkan dengan industri-industri yang ada, baik itu UMKM dan seterusnya. Kalau di sekolah kita ada yang disebut dengan pembelajaran berbasis industri, misalnya dengan teaching factory, maka itu menghadirkan industri di sekolah. Kalaupun tidak bisa dilakukan, maka kita ada kunjungan industri. Ini memberikan orientasi, adaptasi, sekaligus membimbing anak-anak, membentuk karakter anak agar bisa meniru budaya kerja industri yang ada di lokasi. Nah, ini sangat-sangat relevan dengan kebutuhan industri, karena selain anak-anaknya memiliki keterampilan teknik, juga akan memiliki keterampilan spesifik, misalnya soft skill. Nah, ini yang kadang-kadang dua hal yang agak sulit kita pertemukan, tapi karena kesigapan kita bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, alhamdulillah ini bisa membentuk pribadi daripada peserta didik di SMK. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan, bahwa pembelajaran tidak semata-mata teori tetapi praktik untuk mendukung hard skill dan soft skill-nya anak-anak itu sangat penting, dan itu menarik minat anak-anak untuk datang dan sekolah di SMK. Bukan saja di SMK Satu Limpo, tetapi SMK pada umumnya di Provinsi Gorontalo.
0: Iya, baik. Pak Ruslan, terakhir di momentum 81 tahun Indonesia Merdeka, pesan Bapak ke anak-anak yang saat ini masih berada di luar bangku sekolah agar berani kembali mengejar pendidikan dan juga cita-citanya, Pak?
1: Pada kesempatan ini saya mengajak putra-putri Indonesia, putra-putri Gorontalo yang sempat berhenti dari sekolah, ayo kembali ke sekolah. Karena dengan bersekolah, kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Karena masa yang akan datang adalah masa depannya kalian. Kalian yang akan menentukan masa depan Republik ini, Gorontalo tercinta ini. Untuk itu, sekali lagi kepada putra-putri terbaik Gorontalo yang sempat keluar dari bangku sekolah, ayo, momen kemerdekaan yang ke-81 ini kita jadikan tonggak untuk bangkit dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Republik tercinta ini dan Gorontalo tercinta ini. Demikian.
0: Baik. Terima kasih Pak Ruslan Payung, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Limboto, Kabupaten Gorontalo. Sudah bersama RRI pagi ini, Pak Ruslan.
1: Ya. Selamat pagi, terima kasih.
0: Baik. Pendengar, kita masih membuka kesempatan untuk Anda di line telepon, ya. Sebelum kita akhiri untuk topik kita di sesi kedua pagi ini. 0821-9664-8664, silakan. Tapi kita masih membahas 81 tahun merdeka, saatnya anak kembali bersekolah.

Ya, pendengar, di sisi lain masyarakat juga memiliki peran jika ada anak di lingkungan sekitar yang tidak lagi bersekolah. Ini jangan memberikan stigma sebagai anak yang malas atau tidak mau belajar ya. Bisa jadi persoalan yang tidak terlihat. Karena itu pendekatan yang lebih manusiawi diperlukan untuk mencari tahu penyebabnya. Sekolah pun menjadi tempat yang ramah bagi anak, ya, anak-anak yang kembali bersekolah setelah lama terhenti mungkin membutuhkan pendampingan khusus ya, agar tidak merasa tertinggal, minder ataupun kesulitan beradaptasi. Pendidikan harus mampu merangkul, bukan justru membuat anak merasa semakin jauh ya. Baik, pendengar, kita cukupkan untuk topik kita di sesi kedua. Masih akan ada satu topik lagi. Pendengar, Anda bisa ikuti kembali. Kami masih akan kembali untuk Anda tetap di RRI Pro 1 Gorontalo.

dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

langsung hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

Ya pendengar, topik kita di sesi ketiga LRI Fest 2026 ya, Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. Pendengar LRI bukan hanya tentang suara yang hadir di balik mikrofon, tapi juga merupakan ruang tempat cerita masyarakat bertemu ya, tempat informasi disampaikan, musik diperdengarkan, dan juga gagasan yang diperbincangkan, dan banyak potensi daerah yang diperkenalkan kepada publik ya. Di tahun 2026, ruang itu kembali dibuka lebih lebar melalui LRI Fest 2026. Ini acara yang bukan sekedar festival ya, ini menjadi momentum untuk membawa RRI lebih dekat kepada masyarakat, menyapa pendengar secara langsung, juga mempertemukan komunitas, menghidupkan kreativitas generasi muda ya, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk menunjukkan karya dan potensinya. Di Gorontalo semangat ini tentu menjadi menarik ya, karena di balik pertumbuhan kota dan juga perkembangan teknologi digital, ada begitu banyak talenta, komunitas, pelaku usaha, musisi, kreator hingga anak muda yang membutuhkan ruang untuk tampil dan juga berkembang ya. Nah, seperti apa konsep LRI Fest tahun 2026 kali ini? Kita akan bahas nanti di jam 9 ya. Itu akan ada program Bincang Santai. Kita akan menghadirkan narasumber ya. Dari Ketua Panitia LRI Fest 2026 tentunya akan bersama kita nanti di jam 9. Anda bisa bergabung untuk memberikan komentarnya ya, yang juga mungkin sudah mengikuti LRI Fest tahun 2025 kemarin ya. Seperti apa pengalamannya bisa disampaikan di sini ya. Mungkin ada juga masukan-masukan yang ingin disampaikan, seperti apa harusnya untuk event-event yang diperlukan ya untuk dihadirkan di LRI Fest tahun ini ya. Silakan Anda bisa memberikan komentarnya 0821 964 8664.

Ya, tentunya mendingan melalui era Refresh 2026 masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton saja tapi juga bisa menjadi bagian dari kegiatan ya, komunitas yang dapat tampil, juga pelaku-pelaku usaha ini dapat memperkenalkan produk ya, generasi muda juga dapat menunjukkan kreativitas.

kualitas, sementara RRI ini dapat semakin memahami apa yang dibutuhkan juga dan diharapkan oleh masyarakat. Semangat harmoni dalam aksi akhirnya ini hanya bukan hanya menjadi sebuah tema, tapi juga ajakan ya untuk menyatukan berbagai perbedaan juga potensi di sebuah gerakan positif ya, RRI Fest 2026.

Nah, seperti apa konsep RRI PES tahun 2006 di RRI Gorontalo dan kegiatan apa yang akan dihadirkan juga, yang dilibatkan dari mana saja, ya? Anda bisa ikuti nanti perbincangan lebih jauh mengenai topik ini, ya, atau mengenai RRI PES ini di jam 9 nanti. Silakan untuk Anda, ya, masih bisa ikut bergabung memberikan komentar, kita masih ada waktu, ya. 0821 9664864.

Nah, bagi pelaku usaha kecil ini memang satu tantangan terbesar bukan hanya bagaimana menghasilkan produk yang bagus ya, tapi juga bagaimana produk ini dikenal masyarakat. Nah, melalui kegiatan seperti bazar, pameran produk atau booth UMKM ya, demo produk maupun promosi, ini pelaku usaha dapat memperkenalkan juga produknya kepada masyarakat. Nah, di program LRI Fest ini juga ya, pendengar memang membuka kesempatan untuk para pelaku UMKM untuk bisa bergabung di sini ya, membangun jejaring, bertemu dengan komunitas dan pelaku usaha lain ya.

Nah, bagi UMKM yang selama ini masih mengenalkan pemasaran secara konvensional, RRI Press juga menjadi pintu masuk untuk mengenalkan digital marketing, ya, media sosial, dan juga pemanfaatan platform digital gitu ya, untuk para pelaku usaha.

Ya pasti ada bakal banyak booth dari UMKM yang akan meramaikan juga RR Fest tahun ini, ya bocorannya seperti itu. Nanti kita akan tahu lebih jauh lagi pembahasannya nanti di dialog bincang santai sebentar ya jam 9. Pendengar Anda masih bisa terus juga update informasi untuk pagi ini di portal resmi kami rri.co.id ya. Juga ya masih mendengarkan kami di streaming RRI Digital.

Baik, pendengar, kita cubakan untuk topik kita di sesi ketiga ya, dan juga menutup kebersamaan kita untuk program Kopi Pagi ya, komentar dan opini pagi. Jangan lewatkan sekali lagi untuk jam 9 akan kami hadirkan kembali topik mengenai RRI Fest ini ya. Anda bisa ikuti juga di live YouTube RRI Gorontalo. Di jam 8 kita akan jelang menyampaikan warta berita dari RRI Pro 3. Saya Zahri Sub, juga gatekeeper Darmawan dan juga Hendra Rauf. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Greetings loved ones. Let's take a journey.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.